Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro2 masih di Spada Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2. Tahu enggak sih Perancis saat ini masih menjadi negara yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan di dunia ya. Dengan kastil-kastil indah di Lembah Loire bagian barat, pantai yang cerah di wilayah selatan hingga Menara Eiffel yang menawan menjadikan Perancis sangat menarik untuk dikunjungi. Akses menuju Perancis juga semakin mudah, salah satunya dengan rencana operator kereta api Italia Trenitalia untuk menghadirkan layanan langsung yang menjadi pesaing Eurostar di rute London-Paris pada tahun 2029. Namun perubahan mulai terlihat belakangan ini. Berdasarkan prediksi tren terbaru, posisi Prancis di puncak daftar negara yang paling banyak dikunjungi dunia kemungkinan tidak bertahan selamanya, teman Pro2. Seperti dilansir Time Out, sebuah prediksi dari studi gabungan Deloitte dan Google menyebutkan bahwa Spanyol akan mengambil alih posisi Prancis ya sebagai negara yang paling banyak dikunjungi di dunia pada tahun 2040 nanti. Nah, negeri Matador itu diperkirakan akan menerima sebanyak 110 juta wisatawan setiap tahun, sementara Prancis diproyeksikan menerima kunjungan sekitar 105 juta wisatawan. Prediksi itu dibuat dengan data Spanyol pada tahun 2023 yang menunjukkan angka 84 juta wisatawan sehingga masih berada jauh di posisi kedua. Namun berdasarkan data dari Institut Statistik Nasional Spanyol pada tahun 2025, Spanyol mencatat rekor dengan menerima 97 juta wisatawan internasional. Angka itu membuat prediksi ini semakin mungkin terwujud. Sementara Prancis ya di posisi pertama berhasil meraih 105 juta wisatawan pada tahun 2025 dan ini menunjukkan peningkatan dari 100 juta wisatawan pada tahun 2024 saat Prancis menjadi tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade musim panas. Dengan begitu Spanyol dinilai sudah berada di luar jalur di jalur yang tepat ya untuk mencapai target 110 juta wisatawan pada tahun 2040 dan masih ada waktu sekitar 15 tahun untuk mencapainya. Salah satu daya tarik Spanyol untuk dikunjungi oleh wisatawan itu adalah memiliki sekitar 300 hari cerah dalam setahun dan musim dinginnya lebih hangat dibandingkan sebagian besar wilayah Eropa Utara. Selain itu, harga penerbangan juga relatif lebih murah. Nah, meski begitu, kondisi ini justru memperbesar perdebatan mengenai overtourism atau kepadatan wisatawan yang berlebihan ya. Penduduk di Barcelona, Kepulauan Balearic, dan Kepulauan Kanari mulai menyuarakan kekhawatiran mengenai kepadatan wisatawan. Mereka merasa layanan publik semakin terbebani serta meningkatnya biaya tempat tinggal. Sejumlah wilayah bahkan telah menerapkan aturan yang lebih ketat sebagai respon terhadap kondisi itu. Karena itu, masih dipertanyakan apakah Spanyol bisa mencapai 110 juta wisatawan per tahun pada tahun 2040 tanpa adanya perubahan besar dari negara untuk mengelola sektor pariwisatanya ya, teman Pro2. Gimana kamu mau ke Spanyol atau ke Perancis atau di Indonesia aja? Oke, deh, up to you aja ya, terserah pada kamu. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Anda mendapati awan kumulus seolah memiliki topi, itu adalah awan Pileus. Oleh karena posisinya, awan tersebut juga disebut sebagai cape cloud atau scarf cloud. Awan Pileus merupakan awan kecil yang umumnya berbentuk horizontal seperti lentikular yang muncul di atas awan lain. Biasanya awan ini ada di bawah awan kumulus atau cumulonimbus. Melansir Sky Brewery, biasanya kemunculan awan Pileus cukup singkat alias sebentar. Awan ini bisa menghilang seiring posisi awan utama di bawahnya yang naik melalui proses konveksi. Awan Pileus terbentuk ketika udara yang mengelilingi awan di bawahnya bisa kumulus atau cumulonimbus naik begitu cepat. Selanjutnya, udara tersebut mengembun atau mengalami kondensasi. Udara yang mengembun lalu membentuk formasi seperti payung atau tudung halus, sehingga menjadi awan Pileus. Selain proses tersebut, awan Pileus juga dapat terbentuk di puncak pegunungan. Di luar itu, awan Pileus bisa juga mengelilingi awan pyrocumulus yang terbentuk saat gunung berapi meletus dan awan jamur akibat ledakan nuklir tinggi.

0: 102 FM Atom buat teman terbaik kamu. Para selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, tahu nggak sih ajang Miss Universe Thailand 2026 menghadirkan pemandangan tidak biasa dalam kompetisi kostum nasional ya. Kalau biasanya kostum nasional itu identik dengan gaun yang mewah, hiasan dramatis atau taburan kristal, tapi tahun ini justru para kontestan tampil dengan inspirasi kuliner ya. Iya, jadi unik-unik, lucu-lucu gitu ya. Kompetisi kostum nasional Miss Universe 2026 khususnya di Thailand digelar 18 Agustus dan mengusung tema Fruits and Food. Jadi sebanyak 77 kontestan yang mewakili provinsi di Thailand menampilkan busana yang terinspirasi dari makanan, buah hingga tradisi kuliner daerah masing-masing gitu. Nah, hasilnya kostum yang ditampilkan terbilang unik dan juga mencuri perhatian. Mulai dari petai berukuran raksasa, terus ada ayam panggang, kelapa hingga buah-buahan khas Thailand hadir dalam bentuk busana yang, dan juga aksesorinya. Final dari Miss Universe Thailand 2026 sendiri akan digelar pada hari Sabtu hari ini ya. Pemenangnya akan mewakili Thailand di ajang Miss Universe 2026 yang berlangsung di Puerto Rico. Ini Sabtu atau Minggu ya? Kayaknya hari ini hari Minggu ya. Oke, Minggu 23 Agustus. Jadi sejumlah kostum nasional yang paling unik dan menarik perhatian di ajang Miss Universe Thailand 2026 ini ada Tarina Boots dari Bangkok yang tampil dengan kostum merepresentasikan hidangan khas Thailand ya. Busana ini menggambarkan keseimbangan cita rasa yang menjadi ciri khas kuliner Thailand, yaitu manis, asam, asin, dan pedas. Penampilannya dibuat seperti hidangan lengkap dengan berbagai elemen makanan yang menjadi bagian dari kekayaan kuliner Thailand. Nah, ada Sasi Prapa Pitayatanagorn dari Konkain ya. Sasi Prapa ini membawa kuliner khas Konkain ke atas panggung. Ia tampil dengan kostum yang terinspirasi dari ayam panggang, salah satu makanan yang terkenal di wilayah tersebut. Tidak hanya kostumnya yang menyerupai hidangan, Sasi Prapa juga terlihat membawa potongan ayam panggang sebagai bagian dari penampilannya ya. Dan teman Pro 2 ada Ruchanikorn Praset Pornsak dari Chonburi memperkenalkan Khanom Sai Sai, kudapan tradisional berbahan kelapa yang dibungkus menggunakan daun pisang. Kostumnya dibuat semakin menarik dengan perubahan tampilan beberapa kali ketika ia berjalan di atas panggung. Transformasi itu membuat penampilannya menjadi salah satu yang cukup mencuri perhatian ya, teman Pro 2. Terus ada Waraborn Wong Tong. Wong Tong ini dari Yasoton tampil sebagai penjual buah tradisional Thailand. Kostumnya dipenuhi elemen buah-buahan yang menggambarkan aktivitas perdagangan buah di pasar tradisional. Penampilannya memberikan kesan cerah sekaligus memperkenalkan salah satu sisi kehidupan masyarakat Thailand melalui budaya kuliner nih, teman Pro 2. Terus ada Tanachaporn Pankai dari Ratchaburi. Ia membawa suasana pasar terapung ke panggung. Ia tampil dengan perahu yang dipenuhi kelapa seolah sedang berjualan di salah satu pasar terapung khas Thailand. Kostum itu tidak hanya menampilkan makanan tapi juga menggambarkan tradisi perdagangan yang menjadi bagian dari identitas budaya Thailand. Terus ada Namruetai Sotsri tampil dengan inspirasi Mawine, minuman yang dibuat dari buah makmau yang memiliki cita rasa manis dan asam. Buah berwarna ungu itu menjadi elemen utama dalam kostumnya. Penampilannya sekaligus memperkenalkan kekayaan hasil bumi dari Sakon Nakhon. Terus ada Pairin Krekau dari Uthai Thani. Ya, ada pad thai yang menjadi inspirasi dari kostum Pyrene ini. Hidangan mie khas Thailand ini dibuat dalam ukuran yang sangat besar dan menjadi elemen utama dari busana Pyrene ya. Uniknya, mie berukuran raksasa ini tampak menjuntai dari kostum sehingga menciptakan penampilan yang mencolok. Dan yang terakhir adalah Sunisa Pink Club yang tampil sebagai udang raksasa dalam kostum yang terinspirasi dari hasil laut Kastrat. Busananya membuat tubuh Sunisa ini seolah berubah menjadi seekor udang ya. Penampilan itu menjadi salah satu kostum yang paling mencolok dalam kompetisi tahun ini. Beragam kostum tersebut menunjukkan bahwa makanan dan hasil bumi bisa menjadi bagian dari identitas budaya suatu daerah. Lewat kompetisi ini, para kontestan Miss Universe Thailand 2026 tidak hanya berlomba tampil menarik gitu ya, tapi juga memperkenalkan kekayaan kuliner Thailand dengan cara yang kreatif. Unik gitu ya, teman-teman. Siapa tahu ini juga bakal terjadi di Indonesia karena makanan khasnya banyak ya di Indonesia. Oke, tetap di sepeda, selamat pagi teman-teman.

Ren Atambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.

pemberkatan nikah akan masuk dalam penipuan dan pemberkatan nikah pasangan-pasangan. Satu, Saudara Sulaiman Kuritago, Bani Sudari, Iria Suarez da Costa. Rencana pengembalian tanggal 3 September 2026.

Selamat pagi teman Produa.

Hake 99,82 tamu teman terbaik kamu di pada Pro 2 FM pagi hari ini. Ya, teman Pro 2 dengan tema budaya dan pariwisata, ya. Pagi ini kita akan ngobrol sama Putri Budaya NTT yang baru terpilih beberapa waktu lalu, ya, Putri Budaya NTT tahun 2026. Oke, dia adalah ya, pasti kalian udah tahu ya, teman Pro 2 yang ngikutin ajang pageant itu pasti tahu nih siapa Putri Budaya NTT tahun 2026 yang baru terpilih, ya. Oke, ada Nindi Love Dorista Hendrik, ya, teman Pro 2. Dan kita bakal ngobrol sama Nindi dengan topik kita bagaimana melirik eksotisme wisata dan budaya Rotendao, karena Putri Budaya NTT kita ini berasal dari Rotendao nih katanya. Kalau penasaran langsung aja deh kita tanya ya, teman Pro 2.

0: ini Nindi sudah terhubung di iya ujung telepon kita pagi hari ini. Kita coba sapa dulu ya. Oke deh, selamat pagi Nindi. Bagaimana kabar hari ini?
1: Halo teman-teman Produa RRI, selamat pagi juga. Puji Tuhan, kabarku baik. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Senang sekali bisa bergabung dan menyapa teman-teman semua.
0: Oke, baik. Langsung aja nih kita mau tanya terkait dengan topik kita pagi hari ini sama Nindi, terkait eksotisme rutin Dao. Kira-kira apa sih satu kata yang paling menggambarkan eksotisme rutin Dao bagi Nindi nih?
1: Gambarkan eksotisme rutin Dao ya dalam satu kata. Oke, aku akan memilih kata berkesan. Kenapa berkesan? Karena setiap sudut rote selalu punya cerita dan daya tariknya sendiri. Mulai dari panorama alamnya yang masih begitu alami, budaya yang terus dijaga, dan satu lagi yang menurut aku paling melekat dari kata berkesan, yaitu keramahan masyarakatnya. Nah, dari sinilah yang membuat siapapun itu merasa diterima atau merasa seperti di lingkungannya sendiri. Menurutku itulah yang membuat Rote bukan hanya indah untuk dikunjungi, tetapi juga meninggalkan kenangan yang membuat orang ingin kembali lagi.
0: Oke, menurut Nindi lagi nih, kenapa sih Rote Dao itu wajib ya masuk ke dalam bucket list para traveler nih Nindi?
1: Menurutku ya, karena Rote Dao bukan sebagai destinasi yang cukup dilihat lewat media sosial, tapi Rote juga harus dikunjungi langsung. Saat berada di sana, nah kita baru bisa merasakan suasananya, bertemu masyarakatnya, mencicipi kuliner khasnya, dan melihat sendiri nih bagaimana tradisi tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurutku, pengalaman seperti itu yang membuat Rote layak masuk ke bucket list para travelers. Tapi kembali lagi, karena setiap orang pasti memiliki alasan untuk menyukai Rote Dao. Ada yang datang untuk menikmati lautnya, ada yang penasaran dengan budayanya, ada juga nih yang ingin merasakan kehidupan masyarakat lokal yang begitu ramah. Itulah yang membuat Rote terasa berbeda.
0: Baik, nah sebagai putri budaya nih ya, Nindi bagian mana sih dari alam Rote yang paling membuat Nindi jatuh cinta terpesona gitu?
1: Kalau ditanya bagian alam Rote yang paling membuat aku jatuh cinta, jawabannya adalah lautnya. Aku pribadi adalah orang yang suka laut, cinta laut, karena menurut aku laut-laut di Rote itu punya pesona yang selalu bikin happy, tenang, dan rindu. Bukan hanya karena pemandangannya yang indah, tapi karena laut di Rote itu juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Banyak cerita, tradisi, dan keseharian masyarakat yang tumbuh berdampingan dengan laut. Sebagai putri budaya, melihat kekayaan alam dan budaya yang saling melengkapi seperti itu membuat aku semakin bangga menjadi bagian dari Rote Dao dan semakin semangat untuk memperkenalkannya kepada lebih banyak orang.
0: Wow, luar biasa. Jadi kira-kira di mana nih titik terbaik untuk menikmati wisata alam sekaligus budaya asli Rote nih menurut Nindi?
1: Kalau aku harus merekomendasikan satu tempat, aku akan pilih Nembrala. Banyak orang mengenalnya karena pantainya yang indah dan ombaknya yang sudah terkenal sampai mancanegara. Tapi yang membuat Nembrala lebih istimewa adalah kita ketika di sana itu gak cuma menikmati alamnya. Di sana kita juga bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal, melihat tenun ikat khas Rote, mencicipi kuliner tradisional, dan merasakan kehidupan masyarakat yang masih sangat dekat dengan budayanya. Jadi bisa nih dalam suatu perjalanan kita menikmati keindahan alam sekaligus mengenal jati diri Rote Dao.
0: Wah, keren sih ini. Nah, terus kira-kira tradisi atau pakaian adat apa gitu yang paling sering menarik perhatian wisatawan asing ya di Rote?
1: Yang paling sering bikin wisatawan penasaran tentu Tiilanga. Banyak yang langsung bertanya kenapa bentuk topinya seperti itu dan apa sih maknanya. Setelah itu mereka juga biasanya tertarik melihat tenun ikat khas Rote. Apalagi saat tahu kalau setiap motif punya cerita dan dibuat dengan proses yang tidak sebentar. Menurutku hal-hal seperti itu yang membuat budaya Rote begitu menarik untuk dikenalkan kepada dunia.
0: Oke, keren. Terus gimana nih cara sederhana kita sebagai wisatawan untuk ikut melestarikan budaya Rote saat mungkin hanya sekedar berkunjung gitu ya?
1: Menurutku, cara paling sederhana untuk ikut melestarikan budaya Rote adalah menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, menghormati adat dan kebiasaan masyarakat setempat, menjaga kebersihan, mendukung pengrajin dengan membeli produk lokal seperti tenun ikat, makanan khas, dan lain-lain. Lalu kita bisa nih membagikan pengalaman kita itu melalui foto, video, ataupun konten yang kreatif melalui media sosial. Nah, dengan begitu kita bukan hanya sebagai penikmat keindahan wisata Rote ataupun tempat-tempat wisata di lain, tapi juga ikut memperkenalkan budaya dan pariwisatanya kepada lebih banyak orang. Hal-hal seperti ini itu seperti bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Karena satu unggahan sederhana itu bisa membuat banyak orang lebih mengenal, tertarik untuk berkunjung sekaligus ikut menghargai budaya yang kita miliki.
0: Wah, seru sih. Yang terakhir gimana, apa mungkin pesan atau ajakan Nindi untuk masyarakat di luar Rote ya, agar mau datang berwisata ke Rotendao nih Nindi?
1: Aku ingin mengajak teman-teman dimanapun kalian berada, yuk datang dan mengenal Rotendao lebih dekat. Jangan hanya melihat keindahannya dari foto atau media sosial, tapi ayo rasakan sendiri suasananya, temui masyarakatnya, dan nikmati setiap cerita yang dimiliki daerah ini. Aku percaya setiap orang yang datang akan menemukan alasan untuk jatuh cinta kepada Rotendao dengan caranya masing-masing. Karena Rotendao bukan hanya tentang destinasi wisata, tetapi tentang cerita, budaya, dan kehangatan masyarakatnya. Semoga ketika pulang nanti, yang kalian bawa bukan hanya foto-foto yang indah, tetapi juga rasa bangga karena pernah mengenal salah satu permata di ujung selatan Indonesia. Sampai bertemu di Rotendao.
0: Baik, terima kasih banyak Nindi. Kayaknya itu aja obrolan kita. Terima kasih kamu udah memberikan fakta menarik ya dari Rotendao. Dan juga terima kasih untuk waktunya di akhir pekan. Semoga buat teman Pro 2 semakin menambah wawasannya, bermanfaat ya untuk menambah literasi destinasi wisata NTT aja sih, gak usah jauh-jauh. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Happy weekend buat Nindi ya.
1: Terima kasih banyak juga atas kesempatannya hari ini. Senang sekali bisa menjadi bagian dari Spada dan menyapa teman-teman Pro 2 RRI Atambua. Semoga obrolan kita pagi ini bisa bermanfaat dan menemani akhir pekan teman-teman semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Happy weekend teman-teman. Bye-bye.
0: Oke teman-teman Pro 2, itulah obrolan singkat kita bareng sama Putri Budaya NTT 2026 yang berasal dari Pulau Rote di Kabupaten Rotendao. Iya, semoga obrolan kita tentang wisata di Rotendao itu bisa menambah wawasan kita ya tentang wisata dan budaya di NTT. Stay cool terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Anjing gak lucu, cek kutu buku, cek sayang ortu, cek kamu 100%. Baby you look so fine, kita makan malam di restoran yang high. What's the dress code?

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara

Oke, teman Pro 2, selamat pagi buat kamu. Kita jumpa lagi di Pro 2 Hitlist. Ya, pagi hari ini Pro 2 Hitlist seperti biasa hadirkan ruang buat kamu berpartisipasi. Bisa gabung dan request di Pro 2 Hitlist. Silakan bisa lewat sosmed kita di Instagram ataupun di Facebook di akun Pro2 RRI Atambua, bisa juga lewat WhatsApp atau telepon ya di nomor 0851 3728 7493. Kita sampai jam 12 siang seperti biasa ya teman Pro2, jadi yang mau gabung buruan gabung dan pastiin lagu yang kamu request sesuai format Pro2 FM, lagu-lagu terbaru ya, biar kita gak ketinggalan nih soal lagu-lagu yang lagi naik daun. Wah, kayak ulat bulu ya naik daunnya. Oke, lagu-lagu yang terkini, ter-up to date, biar kita gak ketinggalan. Jadi lagunya harus lagu yang terbaru ya, lagu requestannya. So, kita tunggu sampai di jam 12 siang nanti buat kamu yang pengen gabung di Pro 2 Hitlist.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hitlist.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kurangnya list.

Oke, selamat pagi teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hit List ya. Oke, yang mau gabung buruan gabung, silakan buat request mumpung masih banyak waktu. Ini sampai jam 12 siang ya, teman Pro 2. Oke, kita bacain dulu yang udah gabung di WhatsApp kita di 085137287493. Ada Kak Lara Purnama Sari. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, selamat siang. Katanya mohon maaf mengganggu, Kak. Mau izin request lagu dari Eno featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Oke deh, siap kita hadirkan nih buat Lara. Yang mau gabung juga boleh, silakan sekali lagi di 085137287493. Thank you udah selalu dengerin kita, teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Yang mau disapa juga boleh, asal kamu nongol dulu nih, bisa lewat sosmed ya, Instagram atau Facebook juga boleh, di akun RRI Pro 2 Tambua. So langsung aja deh kita hadirkan dulu lagu requestan dari teman kita yang udah request nih di Pro 2 FM, di Pro 2 Hitlist.

Kurangi Hit List.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Produa Hitlist.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Produa Hitlist.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Produa Hitlist.
6: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat.
3: Produa Hitlist.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Request lagu di Produa Hitlist.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
3: Request di Produa Hitlist.
2: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami.

0: yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah berdoa.
0: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

102,2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Masih dari Graha Syarel dari 99,8 Radio FM Tambua, teman terbaik kamu. Yang muda yang kreatif di santai siang barengan sama aku Rentia Suparji, dan di siang hari ini enggak sendirian karena seperti biasa kalau udah live berarti ada yang temenin. Cie. Oke, jadi teman Radio, beberapa minggu lalu itu kita sempat ngebahas mengenai kecantikan ya. Jadi katanya rambut itu adalah mahkota wanita. Banyak banget ya kalau kita senggol-senggol tentang kecantikan, bukan hanya rambut tapi wajah, kuku, terus apalagi alis, pokoknya banyak banget kalau ngomongin soal kecantikan ya. Karena penampilan kadang bukan cuma soal gaya tapi juga tentang rasa percaya diri. Kalau kita cantik, wow, pasti percaya dirinya itu meningkat 100% bahkan 200 ya. Dan salah satu hal yang sering jadi perhatian banyak orang itu lagi-lagi memang rambut ya. Kita boleh cantik, wajah udah cantik, tapi kalau rambut enggak cantik, enggak sehat, wow, kayaknya ada yang kurang. Oke, nah siang hari ini kita bakal ngobrol langsung bareng owner salon rambut yang bakal berbagi cerita seputar dunia hair beauty, treatment rambut, sampai bagaimana sih menjaga kenyamanan pelanggan. Ya, jadi siang hari ini saya udah barengan sama Kakak Brigita Kehi. Kita sapa dulu, halo selamat siang cantik.
1: Hai, selamat siang.
0: Oke, jadi ini pertama kali saya ngundang narasumber, tapi dia tuh sudah semangat dari gerbang masuk dalam ini apa ketemu ruang tamu sampai dalam studio tuh dia sangat bersemangat dan sangat-sangat ceria sekali. Kenapa itu kamu semangat sekali dari datang?
1: Iya sih, karena semangat itu sebenarnya kayak kita tuh harus semangat sebagai perempuan karena cantik. Cantik itu nomor satu, ya guys.
0: Iya. Oke, okay, benar banget ya. Udah hafal ya jawabannya.
1: Sebenarnya tidak hafal sih.
0: Itu cuman gimmick aja sayang ya. Jadi siang hari ini tuh teman Pro 2 kita udah barengan sama Kakak Brigita. Mungkin ada yang belum tahu, kita kenalan dulu. Mungkin Kak Brigita boleh perkenalkan diri dulu dan cerita sedikit tentang salon yang kamu bangun dan sudah berapa lama kamu jalani apa ya usaha salon kamu ini?
1: Usaha salon. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Brigita Kehi. Biasa kalian boleh panggil Gita, nama paling manja. Kalau nama yang samaran untuk salon itu Brigita ya. Brigita pasti semua pasti tahu ya. Untuk salon itu kayaknya aku sudah di dunia kecantikan itu selama 8 tahun. 8 tahun di make up, di beauty, treatment. Jadi kayak sebenarnya dari hobi sih, dari hobi, terus puji Tuhan juga mungkin passionnya di situ. Jadi bisa berjalan selama 8 tahun di Jogja sama di Atambua.
0: Wow, sudah 8 tahun.
1: Iya, berarti 8 memang, tahun.
0: Berarti memang kamu skill banget. Apakah itu otodidak saya apa atau mungkin kamu pernah ikut kursus gitu?
1: Kalau aku sih dulu sekolahnya di Jogja ya teman-teman, kursus, terus bukan cuma langsung kursus, kerja dulu, praktek dulu, jadi pengalamannya udah diambil banyak gitu.
0: 8 tahun, dan di Jogja itu kamu sempat buka salon?
1: Di Jogja itu sekarang masih berjalan ya, masih banyak teman-teman juga, ada anak kerja di sana, 20 orang yang kerja
0: itu punya kamu?
1: Punya saya.
0: Wow, di sana?
1: Di sana.
0: Kenapa kamu gak mau ke sana sedangkan
1: sebenarnya mau di sana, tapi ada satu dua hal yang memang menuntut harus di sini.
0: Harus di sini.
1: Kalau semisal tidak ada satu dua hal itu, mungkin saya sudah di Jogja ya, teman-teman. Jadi tidak ada salon di Atambua.
0: Oke, tapi akhirnya ada juga ya.
1: Akhirnya puji Tuhan ada juga karena banyak permintaan dari teman-teman yang dulu di Jogja yang sempat pakai jasa dari Mua Brigita, mereka minta untuk buka cabang di sini ya sudah. Karena memang aslinya dari sini, kita buka satu cabang di sini.
0: Udah berapa lama sih di Atambua?
1: Kalau di Atambua tuh kayaknya baru setahun deh.
0: Baru setahun.
1: Setahun.
0: Ya.
1: Jadi salon tuh baru setahun.
0: Baru setahun. Tapi kalau kamu terjun langsung ke dunia kecantikan, dunia salon ini udah lama gitu.
1: Udah lama. Cuman memang menempatnya di Jogja.
0: Oke, 8 tahun yang lalu. Wow, udah lama banget itu
1: udah
0: ya.
1: Lama.
0: Oke, kenapa sih kamu memilih nama dan konsep salon tuh seperti sekarang? Apakah ada makna khusus gitu?
1: Maknanya karena memang feminim, lebih suka kayak feminim, ya kadang-kadang cowok sih. Tapi terus kalau dari ini tuh kayak biar ada yang tahu, oh ini uniknya Brigita, warnanya begini, namanya Brigita, oh ini Kak Brigita yang sering make upin, sering kayak hairstylist gitu, jadi udah dikenal.
0: Memang paling enak tuh ketemu pakai nama sendiri ya, kayak kayak kita yang capek kerja, kenapa sih harus pakai kata-kata kehiasan gitu ya untuk nama salon? Mendingan langsung kalau Tia ya udah Tia Beauty, Tia Beauty salon gitu, ici ya.
1: Karena kan kalau di Jogja tuh Brigita ya, Brigita. Semuanya pada kenal tuh Mua Brigita. Mua Brigita. Jadi ya udah langsung sambung di Atambua tuh Mua Brigita.
0: Mua Brigita.
1: Supaya langsung pada kenal.
0: Oke, luar biasa banget ya perjuangan kamu sejauh ini. Lelah?
1: Lelah, puji Tuhan lelah. Karena kita salon tuh pasti capek, tangan, kaki semua bergerak.
0: Tapi rasa lelah kamu itu sudah terbayarkan? Sudah beli kapal pesiar, Pajero, atau sudah beli apa ini kira-kira?
1: Udah banyak sih, kalau soal kayak pendapatan, segala macam, untuk keluarga, untuk diri sendiri, sampai akhirnya dari nol Kak. Dulu tuh pernah di Jogja tuh pernah make upin orang, tuh gak dibayar sama sekali.
0: Wow, kenapa
1: gak
0: itu?
1: Gak dibayar loh, gak dibayar. Terus sampai akhirnya sekarang tuh puji Tuhan, kayak harga tuh mau dikasih price list berapa ya udah, mereka akan tetap pakai jasanya.
0: Tetap pakai. Oke, tapi dua kata yang saya sebutin di awal, kapal pesiar Pajero, semoga itu bisa menjadi kenyataan.
1: Amin.
0: Ya.
1: Itu selalu diaminkan.
0: Iya, su kerja capek-capek Brigita. Awi, tiap hari ini sedikit-sedikit ada job luar, capek, furfar-furfar. Jadi harus membeli sesuatu yang bisa menyenangkan, membahagiakan diri sendiri. Iya, oke. Kalau boleh tahu, salon kamu ini tuh menyediakan treatment apa saja sih untuk pelanggan? Mungkin mulai dari perawatan biasa sampai treatment khusus itu ada apa
1: kalau
0: aja?
1: Kalau treatment khusus belum, karena treatment khusus tuh kan kita harus dari rekomendasi dokter, ya kan? Jadi kayak semisal klinik itu belum. Cuman dibukanya kayak ringan, kayak facial, itu treatment wajah, kayak facial, baby glow, terus kayak treatment rambut, itu yang paling sering dicarikan, sama ini badan sih. Kalau badan gak terlalu, kebanyakan tuh di rambut.
0: Rambut aja, tapi kamu melayani semua ya? Semua, semua treatment ada ya? Nail art ada?
1: Nail art ada.
0: Apa ini namanya?
1: Eyelash.
0: Eyelash,
1: sulam alis, itu ada semua.
0: Semuanya ada, wow, sulam alis juga ya?
1: Iya, sulam alis.
0: Dan kira-kira gitu ya, kalau melihat pelanggan yang datang, biasanya layanan yang paling mereka cari itu apa tuh di antara banyak treatment?
1: Rambut.
0: Tetap rambut ya?
1: Tetap rambut nomor satu, karena kayaknya kayak muka tuh bisa diubah secepat itu. Kayak kita bisa skincare-an, bisa make-up-an, bisa tutup kan. Tapi kalau rambut, kalau mukanya sudah bagus, rambutnya kurang,
0: kayaknya
1: kurang matching gak sih Kak?
0: Iya, lu su cantik baru rambut kayak belum catok, itu seperti ada yang kurang ya?
1: Ada yang kurang.
0: Iya, asli ya. Jadi mereka itu kebanyakan apa, Shay? Smoothing,
1: kalau saya di Brigita itu lebih bestsellernya treatment keratin.
0: Keratin.
1: Iya, keratin. Keratin itu sangat banyak sih. Itu sampai antri-antri. Kadang pulang tuh jam 3 pagi. Pernah kemarin di Pasca itu pulang jam 4 pagi, saya antar customer pulang.
0: Antar pulang kembali.
1: Antar pulang kembali.
0: Yang membuat saya bertanya-tanya, dia orang tuh so cari dia kok sampai jam begitu.
1: Makanya itu katanya di salon, terus katanya salon mana yang buka sampai jam begitu. Ya ampun.
0: Tapi salut, enak banget kalau ada apa ya, salon tapi pemiliknya mungkin kayak anak muda kayak kalian, nah punya tempat sendiri, itu aman sih menurut saya untuk
1: aman
0: para pelanggan.
1: Aman sih, karena ada beberapa orang kantor yang tinggal di mes, bukan asli Atambua, mereka tuh nyalon sampai kayak treatment wajah, rambut sampai tidur.
0: Sampai tidur.
1: Tidur di salon, besok pagi baru pulang.
0: Baru pulang.
1: Asli sih itu Kak.
0: Itu kayaknya paling aman dan nyaman sudah ya.
1: Paling aman.
0: Iya, intinya saling menjaga ya, takutnya ada pencuri yang masuk, nah sudah su.
1: Iya.
0: Ketong tidur-tidur bersama semua perempuan, nah itu yang paling ditakutkan
1: paling
0: sih.
1: Paling ditakutkan sih.
0: Tapi memang, tapi memang ya orang tua akan bertanya-tanya, salon apa yang sampai jam 4 pagi begini?
1: Iya, pada semua tanya, kayak ibu teman-teman yang pergi kan udah kayak pelanggan tuh. Mereka bilang, salon mana sih yang jam begini tuh masih buka? Ya itu karena dari customer permintaan, karena semua kan pada kerja. Jadi mintanya tuh kayak, Kak bisa tidak ya pulang kantor baru saya buat rambut? Saya bilang, tapi kalau pulangnya malam gak apa-apa nih. Katanya gak apa-apa, bisa aman.
0: Oke, jadi para pelanggan kalau ke Brigita Salon paling banyak banyak itu mereka apa treatment pakai keratin.
1: Iya,
0: dan keratin. Itu kalau lama itu berarti mereka smoothing dong.
1: Smoothing.
0: Bukan nyatok aja.
1: Okay. Lama.
0: Wow, itu paling dicari ya.
1: Itu paling dicari sih, best seller.
0: Wow, biasanya musim-musim apa tuh paling rame?
1: Musim-musim sekarang mungkin, tapi kalau saya sekarang lebih banyak di luar.
0: Di luar.
1: Di luar, makanya sekarang di salon tuh lagi butuh loker tuh karena rame kan. Terus di musim Desember, itu Desember sampai kewalahan kayaknya.
0: Okay.
1: Sama pasca kemarin. Kalau paling sepi ya di Januari, Februari.
0: Iya, karena kan itu mereka perambut baru habis smoothing kan.
1: Iya, baru habis smoothing, masih bagus-bagusnya.
0: Iya, kita tunggu 6 bulan lagi ya. Dan juga mungkin musim-musim pesta.
1: Kalau musim pesta tuh kayak salonnya tuh betul-betul yang kayak kita yang mau ikut acara juga tidak sempat. Karena kan kita harus melayani mereka yang cantik.
0: Oke. Kalau saya pribadi Gita, kalau saya tuh orangnya tidak terlalu suka di makeupin ya. Karena mungkin kalau di pesta panas, takut nanti mukanya ini. Jadi saya kalau biasanya tuh makeup biasa-biasa aja. Tapi saya paling suka itu rambut.
1: Rambut.
0: Iya. Jadi kalau mau ke pesta itu diutamain tuh rambut. Kalau muka biasa sesuh. Begini sah.
1: Sebenarnya muka tuh kalau mukanya kulitnya udah bagus, dipakein lipstick sama alis dikit kayaknya udah sih, Kak.
0: Iya.
1: Sebenarnya tidak terlalu muka tuh sebenarnya yang penting perawatan skincare-nya. Kalau untuk makeup tuh kayaknya tuh kurang juga, tidak terlalu.
0: Intinya rambut ya.
1: Rambut.
0: Iya, rambut harus kece badai.
1: Karena kalau rambut yang bagus itu kayaknya kita percaya diri kan, Kak.
0: Asli.
1: Kayak gini outfitnya udah bagus nih, mukanya udah bagus, tapi kayak rambutnya tuh kayak rusak, kusam, kayak lepek aja. Kita yang mau pergi cuman mau pergi doang nongki, kita harus ke salon.
0: Asli.
1: Harus buat rambut gitu.
0: Apalagi kalau sudah lepek lu pakai helm lagi.
1: Aduh, makin lepek pula itu. Tidak usah pergi, kayaknya tidak usah.
0: Itu solusinya satu ya guys. Langsung ke apa nama salon kamu?
1: Brigita. Beauty Brigita ya teman-teman.
0: Beauty Brigita ya guys. Oke. Saat ya saat lagi saya mau tanya dulu nih ya, untuk treatment-treatment yang udah kamu sebutin tadi, kisah harganya itu kayak apa sih supaya para pelanggan tuh bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Karena bentar ya, karena ada pelanggan tuh yang kayak takut kadang lihat salon bagus. Betul. Gitu dari luar kayak begini kayaknya mahal deh.
1: Iya, bener,
0: takut-takut gitu. Jadi kalau mau itu pasti bertanya dulu, itu dia smoothing kira-kira berapa, rambut yang pendek, yang sebahu, panjang, yang panjang gitu. Supaya kalau pergi itu mungkin bisa membawa uang sedikit kelebihan. Takutnya pas mau bayar nanti kurang gitu. Kayak sana ada rasa percaya diri, karena sebenarnya kalian tuh buat salon itu yang bagus itu supaya pelanggan tuh nyaman kan.
1: Yes.
0: Tapi ada pelanggan yang lihat kayak ini kayaknya mahal nih.
1: Lihat dari luar aja.
0: Asli.
1: Kayak pernah tuh Kak ada temen, ini adek-adek. Mereka udah tahu ini kalau ini ini ke salon Brigita nih.
0: Yeah.
1: Sekarang mamanya kan minta smoothing nih, minta smoothing. Terus dia bawa nih, bawa mamanya ke salon. Tapi pas lewat depan mamanya bilang suruh terus. Kenapa terus? Karena bilang kalau tempatnya pasti mahal. Padahal sangat terjangkau.
0: Oke. Dan akhirnya mereka terus enggak balik lagi.
1: Enggak balik lagi.
0: Ya ampun.
1: Akhirnya nanya harga jadinya menyesal.
0: Oke. Mungkin kamu bisa kasih tahu harga kamu itu berapa sih? Harga kamu lagi. Harga
1: itu udah semua sama catok styling sekalian. Juga vitamin. Kalau yang paling best seller nih, treatment itu keratin. Treatment keratin tuh sebenarnya start dari 350. Tergantung kebutuhan rambutnya, panjang rambutnya sama ketebalan rambutnya. Kalau smoothing itu dari 250. Sangat terjangkau kan, teman-teman?
0: Itu harga normal sih menurut saya. Kalau kayak punya saya begini mungkin masuk-masuk di 300-an juga sih, kan sebahu ya. Iya, kalau pendek ya mungkin dibawa dikit gitu. Kalau paling panjang, paling mahal berapa saya?
1: Sejeti.
0: Itu kalau rambut yang?
1: Yang tebel, terus panjang sama kusam,
0: rusak gitu. Itu cuci pakai treatment apa?
1: Tergantung, kalau semisal dia rambutnya memang perawatan bagus, terus bilang, Kak saya pengen smoothing dong, itu bisa. Nanti kita kasih smoothingnya tuh bisa dikeratin atau di smoothing ini glossy. Itu hasilnya tuh yang natural, yang betul-betul bagus. Tapi kalau semisal dia tanya, Kak ini rambut saya kusam, terus sempat pernah diwarnain, itu mau perawatannya apa nih Kak, karena bercabang juga, ya udah suruh ambil treatment yang keratin. Karena keratin itu kan kita kayak pakein protein menutrisi kan di kulit kepala
0: dan dan sejauh ini saya di Brigita Beauty itu kamu hanya menggunakan keratin ya, atau ada lain mungkin apa ya, L'Oreal
1: itu ada
0: apalagi ya?
1: Banyak sih obatan, tapi untuk Makarizo sama Matrix itu kayaknya di salon tidak ada.
0: Karena
1: kayak kita sesuaikan sama rambut.
0: Okay.
1: Sebenarnya kalau Makarizo Matrix itu boleh digunakan, tapi kebanyakan rambut di kita yang belu, NTT itu kan bukan keriting yang kasar kan, bukan keriting yang parah banget tuh, Kak. Paling keriting cuma ombak. Kayak Carly-nya juga Carly halus. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menggunakan obatan yang keras.
0: Oh, berarti itu obat keras banget
1: ya. Iya, keras banget. Karena kalau sekali dipakein salah, waktunya salah, itu langsung habis semua, putus.
0: Guys, ini owner langsung yang omong, artinya dia turun tangan, dia turun langsung gitu. Jadi dia alih-alih seperti karyawan CEO yang menyamar menjadi seorang karyawan. Jadi kalau pergi ke Brigita salon, tersalah orang pikir kakak owner yang mana? Padahal kakak owner yang lagi pijat-pijat
1: yang
0: ya.
1: Yang lagi pijat, yang lagi pegangin rambut gitu.
0: Dia adalah CEO yang lagi nyamar jadi karyawan, guys.
1: Padahal kan
0: ya.
1: Sebenarnya bilang, owner tuh kan biasanya tidak bekerja ya,
0: kayak
1: duduk cuma pantau. Kalau saya tidak bisa, saya harus turun tangan.
0: Kamu turun tangan itu apakah ada momen-momen tertentu atau kayak setiap pelanggannya datang lu yang turun gitu?
1: Kalau setiap pelanggan, kebetulan saya di Atambua di salon, saya yang turun.
0: Turun langsung, ya. Berarti kamu yang nyatok.
1: Untuk semua treatment saya yang turun langsung.
0: Turun langsung.
1: Kalau anak-anak kerja, cuman kayak krimbat, pijat, nyatok gitu. Tapi untuk gunting, untuk mau treatment apa aja saya yang pegang.
0: Oke, nah saat kamu menangani treatment seperti smoothing, coloring, rebonding, ya. Bagaimana kamu ya menjaga kesehatan rambut pelanggan biar tetap aman dan tidak rusak tuh, Gita?
1: Kalau aku menjaga kesehatan rambut salon mahal tapi enggak ngerawat gitu. Jadi sebenarnya rambut tuh dari kita sendiri juga.
0: Karena kan ada orang yang ke salon kamu tapi sebelumnya di salon lain treatmentnya mungkin pakai obat yang lain. Akhirnya ke kamu obatnya lain lagi. Apakah itu akan memicu rusak rambut, say, atau
1: kalau semisal dia di tempat lama nih, obatnya udah keras, berarti kalau di saya kan sebelum kita treatment tuh kita tanya dulu tuh, Kak. Kak, kamu perawatannya dari kapan? Treatment terakhir kapan? Terus pakai obat apa? Supaya nanti ketika kita tahu rambutnya rusak atau bagus, kita kondisikan dengan obat yang sekarang untuk rambutnya. Karena tidak bisa langsung kayak kita pakai. Kayak kan ada tuh tempat yang kayak, Kak, mau smoothing dong, masuk ke salon ini nih. Kak, mau smoothing. Itu kan langsung ditimpa. Tanya dulu, Kak, kamu sebelumnya perawatan atau tidak?
0: Okay.
1: Kebanyakan sih yang datang pada kasih tahu begitu tuh.
0: Iya, dan kalau mereka enggak kasih tahu ya mungkin kita wajib tanya kali ya. Biar jangan salah langkah. Tongsu pakai obat ini baru kaget lu berontak le lu.
1: Sudah ya,
0: komplain
1: rambut,
0: le.
1: Rambut habis tuh, Kak.
0: Iya,
1: tapi
0: asli.
1: Sejauh ini puji Tuhan tidak ada yang komplain yang datang kembali di salon, iya.
0: Iya, ya kayak merasa cocok gitu
1: merasa
0: ya.
1: Cocok.
0: Oke, ini kan kita sesama cewek-cewek, jadi buat yang muda-mudi kayaknya cocok banget ke salonnya Brigita Beauty ini, guys ya. Jadi kamu jangan pas sampai di depan lihat mungkin karena tempatnya bagus, mam tua lewat
1: langsung
0: terus.
1: Lurus.
0: Hei, harganya itu di Atambua nih mau paling mahal berapa sih?
1: Iya sih, sebenarnya kita sesuaikan sama UMK di sini.
0: Iya,
1: Kak.
0: Kayak apa? Gimana ya? Kayak sebenarnya tergantung rambut kamu. Kalau rambut kamu panjang tebal ya pasti mahal. Kalau rambut kamu yang sedang-sedang aja, pendeknya nggak terlalu panjang, pokoknya yang pas-pas, ya bawa budget ya sesuai aja gitu.
1: Atau konsul dulu nggak apa-apa. Iya. Konsul.
0: Kalau menurut saya intinya kalau lu mau pisah lo 500.000 lah di saku. Itu kayaknya.
1: Biar kan nunggunya lama tuh, bisa makan, bisa bercerita. Terus ke salon beauty Brigita tuh kayaknya gak pernah diem deh. Jadi kita pergi tuh kita bisa sharing tentang perawatan, mau skincare, atau kayak kamu, Kak, pengen ini dong, pengen ini tuh bagus gak sih? Itu bisa sekali teman-temannya.
0: Oke, dan sejauh ini selama 1 tahun berjalan Brigita Beauty gak ada komplain sama sekali ya.
1: Puji Tuhan.
0: Oke, kita sudah berbicara banyak nih tentang kecantikan ya, tentang rambut-rambut gitu. Saya mungkin mau sedikit beralih ke topik lain, masih tentang salon juga. Katanya kamu mua juga gitu. Itu gimana kamu membagi waktu kamu ketika ownernya enggak ono, tiba-tiba banyak pelanggan yang datang dan saya maunya langsung dipijat sama Kak Gita gitu.
1: Kalau sejauh ini untuk pijat sama treatment itu kan kayak anak-anak kerja tuh di training tuh sebulan, dua bulan. Jadi kayak yang pelanggan kesini pas bertemu saya itu udah kenal. Jadi udah dipegangin, kayak pegangin mereka. Jadi pas ketika di luar kota nanti ada yang mau treatment, itu bisa janjian dulu. Tapi untuk kayak cuci, catok, kerimbat, pijat, masker itu langsung, mereka langsung ke salon karena udah cocok kan sama anak-anak kerja.
0: Anak kerja itu ada berapa orang?
1: Ada tiga, sementara ada buka locker, jadi butuh lagi dua.
0: Wow, luar biasa banget. Ini Gita Pak, bukan kaleng-kaleng guys. Dia pun karyawan mau lima, lu kalah. Dia pun karyawan mau lima begini. Jangan ingat sekali lagi bawa motor di depan, jangan lurus terus, turun kembali.
1: Turun ya, kembali. Kalian harus coba perawatan di Brigita.
0: Oke. Jadi kita sudah berbicara banyak teman Pro 2 ya, untuk Mua sendiri tidak mengganggu ya. Ada yang kalau mau pilih tengah nih kamu langsung, ya udah nanti kita janji waktu kita atur kita begitu. Dan luar biasa banget ya, walaupun banyak orang yang kadang takut mau coba treatment karena khawatir mungkin nanti hasilnya tidak sesuai, Kak Gita siap memberikan apa kayak solusi gitu ya. Jadi iya, rambut kamu kayak gini, nanti bakal konsultasi dulu nih sama ownernya. Jadi kalau lu masuk tuh langsung bukan owner langsung serodok, oh iya pakai ini saya yang paling mahal ini, enggak. Tanya dulu gitu, kalau ownernya enggak tanya kamu bisa banget tanya gitu ya. Kak, dulu saya perawatan di salon sebelumnya gini, bisa enggak gini.
1: Seharusnya begitu sih Kak. Tapi kan kebanyakan tuh kadang ada yang kayak Kak mau smoothing, nanti pas kita jelasin, oh dulunya enggak sempat dijelasin kayak gini, paling ke tempat ini mau smoothing, ya udah di smoothing. Sebenarnya salah itu.
0: Jadi harus tahu nanti rambut kamu setelah smoothing pakai apa, kerimbat enggak, pakai vitamin enggak gitu. Terus apalagi perawatan rambut ini banyak banget ya.
1: Banyak, kadang ada yang ketombe-ketombe tuh, itu scalp ketombe namanya. Terus ada yang kayak nutrisi blue itu untuk kehalusan rambut, ada yang masker, kerimbat. Sebenarnya banyak sih, tergantung kebutuhan rambut mereka
0: asli. Nah selain hasil treatment, kenyamanan pelanggan juga penting. Bagaimana kamu menciptakan suasana yang nyaman supaya kayak mereka tuh betah di salon gitu. Selain selain kayak walaupun mereka pulangnya lat banget dan kamu menyediakan tempat yang mau tidur boleh banget, itu salah satu kenyamanan juga. Apalagi hal lain yang membuat mereka tuh nyaman dan aman tuh.
1: Hal lain yang nyaman aman itu sebenarnya kayak kita cocok aja sih sama kayak customer yang setiap datang tuh. Kan kadang tuh pada diem tuh, kayak mereka bilang begini, perbandingan antara salon Brigita tuh sama yang lain, tapi gak tahu ya. Nah katanya kayak gini, enak kalau datang di tempat kakak karena kakak tuh orangnya asik, bercerita. Terus kayak kita tuh udah jadi temen gitu. Bahkan ada yang customer nih, pelanggan sekarang jadi teman banget. Jadi kadang mereka ke salon itu saya yang suruh pulang, sebenarnya pulang. Perawatan tuh pulang. Kalian tuh di sini bilang tidak deh kak, kita tunggu dulu, atau kayak kadang mereka datang bawa minum, bawa makan. Saya bilang aduh kalian ini kayaknya udah kayak akrab deh, teman, diajak nongki.
0: Kayak mungkin dong bingung setelah dari sini dong mau pergi mana. Atau mungkin ada yang mungkin kayak sili-sili mau pulang rumah, nanti takut ketemu lagi dari salon, buang-buang duit gitu. Jadi tunggu waktu yang pas baru pulang. Sampai ownernya usir ya.
1: Kadang usir kalau banyak orang.
0: Iya enak juga ya kalau kita sambil nyalon, sambil cerita-cerita gitu, yang ngegibah apa gitu, yang positif ya. Misalkan yang positif. Iya, misalkan ada artis siapa yang baru mau nikah, baru aja lahiran atau baru aja tunangan, ya itu bagus ya. Artis-artis. Iya, benar banget. Tapi sayang dari cerita kamu dari awal sampai dengan sekarang dengan semangat seperti ini, namanya hidup. Ada tantangan, ada kendala. Awal kamu membuka, kita berbicara di sini aja 1 tahun di Atambua. Tantangan apa sih yang kamu temui gitu selama kamu membuka Beauty Brigita Salon ini? Apakah dari mungkin dari bagian modal kah, atau mungkin dari diri kamu sendiri yang kayak kamu tuh berdiri di kaki kamu sendiri, saya tuh butuh someone gitu yang bisa menopang saya, entah mau suami kah, atau mau pacar kah, pendamping hidup, atau mungkin saudara kah, atau apa. Kamu kayak perempuan sendiri, tangguh gitu, sendiri mandiri, berdiri. Apa misalkan kamu bilang pulang jam 4 pagi, jam 3 pagi, apakah itu kamu benar-benar sendiri atau apa gitu. Mungkin tantangan lainnya gitu, kayak banyak banget calon-calon juga anak muda kayak punya kamu gitu, gak takut bersaing atau apa gitu. Tantangan apa yang kamu temui selama 1 tahun ini?
1: Tantangan yang aku ketemu selama setahun ini banyak sih kak.
0: Apa itu?
1: Kayak perjuangan sendiri. Terus aku kan anak yatim nih, udah kehilangan papa, mama. Jadi siapa yang menafkahi? Ayo teman-teman, siapa yang menafkahi?
0: Saya salah tanya, saya tarik kembali sama pertanyaan.
1: Jadi sebenarnya ini mau bilang tekanan, tuntutan hidup ya teman-teman, itu wajib. Karena sekarang kan semua tubuh semua butuh duit ya. Jadi saya memikirkan nih cara bagaimana supaya saya bisa mengatasi mengatasi semua permasalahan ya gitu. Tetap semangat sih, cuman kadang ya lelah, capek. Semua yang capek, lelah itu pasti ada kak. Ada, tapi kadang ada beberapa teman, 1-2 teman yang menghibur. Dan itu puji Tuhan sih, sejauh ini masih bertahan.
0: Jadi kamu merasa kayak iya,
1: kadang lelah, kadang kayak capek, kadang kayak Tuhan kenapa kamu harus ambil dua-duanya begitu, kayak capek mau ngeluh di siapa. Tapi kan ini tetap pelajaran hidup ya teman-teman. Kita harus berdiri di kaki sendiri, kita harus tetap semangat. Karena kalau kita bareng orang tua juga, orang tua tidak selamanya dengan kita ya teman-teman. Karena kita semakin dewasa, orang tua semakin menua. Jadi buat kita harus tetap semangat berdiri di kaki sendiri. Terutama untuk teman-teman nih, harus ya, harus.
0: Jadi kita harus belajar mandiri dari sekarang. Walaupun orang tua kita masih ada, permisi walaupun masih ada dan sudah tiada, kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri ya. Tapi jalan yang lurus-lurus, yang positif-positif yang aja positif gitu. Ya, jadi tantangan kamu itu ya seperti itu ya, yang kamu rasa gitu ya.
1: Rasanya apa ya? Kayak apa, mau gimana ya Tuhan, pokoknya tetap semangat deh.
0: Tetap
1: gitu.
0: Semangat, kayak bapak dan mama kayak susan ada leh. Palingan
1: papa,
0: saudara
1: papa baru meninggal kemarin ini.
0: Kemarin kapan tuh?
1: Ya belum, baru Desember kemarin.
0: Iya, saya pikir kemarin-kemarin gitu.
1: Desember kemarin gitu, jadi guys kedatangan saya di Atambua buka salon itu karena orang tua sakit. Orang tua sakit jadi tuntutan harus pulang nih. Pulang karena orang tua udah sakit. Terus saya kan bersaudara tuh dua saja. Jadi siapa mau urus begitu? Tetap harus pulang.
0: Harus pulang ya apapun yang
1: sejauh
0: terjadi.
1: Sejauh apapun kita merantau tetap orang pulang, tua.
0: Orang tua ya, walaupun bapak dan mama sudah tiada tapi harus tetap tangguh, harus tetap semangat tetap menjalani semangat. Hidup gitu ya. Dan itu yang menjadi topang untuk kamu
1: topang
0: gitu.
1: Topang untuk tetap kuat.
0: Iya, benar banget ya. Kalau pacar enggak ada mendampingi kamu atau kekasih hati apa gitu?
1: Ada sih. Iya, tapi ya puji Tuhan.
0: Iya, ada ya, tapi enggak usah di ini keluar-keluarkan ya. Iya. Lu bagian belakang, sayang, backingan dari belakang gitu.
1: Donatur ya,
0: donatur ya. Selain bukan donatur, dilarang ngatur
1: dilarang
0: gitu.
1: Dilarang ngatur ya, guys.
0: Dia curhat ini guys ya, dia bilang dia
1: kalian curhat serius deh.
0: Nah kita sudah berbicara banyak treatment apa, range harganya, jadi jangan pernah takut buat para pelanggan Brigita Beauty Salon, Beauty Brigita Salon, jangan pernah takut. Tapi tentang kita harus belajar banyak dari tantangannya Kak Gita. Jadi kalau mau ke salon aja, dia orangnya enak, dia orangnya asik ya. Lu diam, dia yang akan cari lu untuk bercerita. Pokoknya pergi aja ke sana ya. Jadi diantara semua tantangan itu ya, saya mau tanya dulu, diantara semua tantangan itu menurut kamu tantangan terbesar menjalankan usaha salon rambut di tengah banyaknya persaingan sekarang ini tuh apa?
1: Berjuang sendiri dari nol
0: ya, itu tantangan terbesar kamu.
1: Tantangan
0: gitu.
1: Terbesar karena kita sebagai ini beauty di kecantikan itu kan tiap tahun kita harus upgrade nih kak. Terus salon itu kan kayak udah banyak saingan. Jadi kamu tuh harus berpikir bagaimana untuk kamu salonnya harus tetap rame, harus upgrade ilmu. Terus kalau kita upgrade ilmu tuh kan harus butuh ini,
0: iya, uang
1: kan, butuh uang. Jadi itu kita harus pikir cara bagaimana untuk memanage ini uang. Punya karyawan sekian, punya kontrakan ini salon sekian, terus ini kayak gaji mereka sekian, terus buat belajar nih, buat belajar sama peralatan salon sekian, itu yang hal terberat.
0: Ih, betul juga. Jadi saya, kalau kamu pribadi untuk salon Brigita kamu ini, biasanya kamu menggelontorkan duit paling banyak itu di obat-obatan atau kayak alat-alatnya gitu?
1: Alat sama obat.
0: Ih, benar.
1: Karena
0: juga
1: alat yang dipakai di beauty Brigita tuh alatnya kayak catokan aja 2 juta gitu. Jadi harus yang bagus. Kalau misal kita ambil yang murah ya tetap rambutnya rusak karena dari kualitas barang yang kita pakai.
0: Wow. Satu catok harganya 2 jutaan. Dan itu kamu membutuhkan berapa banyak catok di salon kamu?
1: Kalau lagi rame ya harus 65.
0: 65 ya, wow, itu bisa 10-an hanya untuk membeli catok, guys.
1: Jadi belinya tuh tidak langsung, Kak. Cicil dong.
0: Cicil ya, pelan-pelan ya. Jadi kemarin saya sempat cerita-cerita juga kan sama salah satu teman di sini kan, kita kemarin ya sempat, dia juga salon, dia juga bilang ya uang itu paling habis itu di alat tuh. Alat gitu ya. Kadang orang berpikir kayak mungkin ketemu uang tuh habis di mempercantik dinding-dinding, mempercantik lampu-lampu, kayak apa furniturnya. Bukan sebenarnya, tapi lebih banyak uang itu habis di alat dengan obat-obatan yang mau kita kasih apa ya, treatment untuk para pelanggan gitu.
1: Karena begini, Kak, sebenarnya tempat salon itu kamu sederhana, intinya kamu ciptain kenyamanan dan kualitasnya bagus, orang akan pergi.
0: Asli.
1: Jadi yang saya butuhkan sekarang itu kayak tempat saya biasa
0: atau apalah gitu yang terbaru.
1: Enggak sih, kalau aku pengen beli lagi alat-alat untuk facial sih, facial lebih lengkap.
0: Jadi itu mungkin target untuk kedepannya, gitu ya. Selain itu apa? Ada lain?
1: Selain itu mungkin salonnya akan dirubah lagi nanti. Karena salonnya akan dirubah lagi, tempat penataan segala macam. Karena nanti kan ada tambahan barang lagi tuh, kayak treatment tambahan. Tetap penuh. Kalau kita nggak atur ulang.
0: Tapi saya lihat kayak dari luar tuh kayak kecil, tapi pas lu foto di dalam tuh kayak
1: besar,
0: panjang, luas, gitu.
1: Itu yang sering customer tuh kadang nyaman. Nyaman di dalam tuh karena kayak dingin. Terus bentar lagi nih mau sediain apa, wifi sama minum kan. Kalau dulu di tempat lama kan kayak gitu, ada sediain cemilan, minum sama wifi. Jadi mereka tuh kayak nyaman banget.
0: Iya, benar banget. Tapi dari malam pulang kantor sampai subuh jamting wifi 24 jam.
1: Iya, pada gitu. Kadang kayak yang teman-teman nih di bank nih. Tapi enggak usah sebut nama ya. Mereka tuh kadang kayak pelariannya ke salon,
0: Aduh, kayaknya kami emak-emak IRT pelariannya ke salon juga deh ya. Daripada pelariannya ke makan melulu, nanti kan lemak numpuk. Jadi harus ke salon.
1: Jadi harus olahraga, please.
0: Nah, ada tidak sih pengalaman paling berkesan yang membuat kamu merasa usaha ini tuh kayak benar-benar berarti untuk semua orang, untuk diri kamu sendiri?
1: Ada sih, Kak. Karena aku pengalaman, karena aku pernah merasakan rambut rusak, terus kulit yang sempat kayak terbakar, kulit yang sempat breakout waktu di Jawa kan. Karena itu tinggalnya di tempat yang daerah kayak sawah gitu, air sawah. Jadi kayak kulitnya tuh kusam, rusak, mukanya breakout, biji-bijian, terus rambutnya kayak apa, putus, Kak, karena pernah masuk salon, salon yang gak usah disebut nama itu, rambutnya hampir kayak putus semua, terus pendek, kaku. Jadi itu pengalaman paling terbesar adalah orang harus orang harus berubah, glow up seperti beauty Brigita.
0: Oh, luar biasa banget.
1: Karena ini semua barang yang kayak aku coba, aku coba dulu nih, baru kasih tahu kamu. Bukan kayak kamu coba ini, coba ini, udah dicoba dulu, baru kasih tahu rekomendasi.
0: Jadi berawal dari lu pendiri sendiri merasakan kerusakan yang benar-benar fatal.
1: Kayak kerusakan terus kayak kayak patah hati gak sih, anjir.
0: Ini orang dia makin lebay ya, makin siang makin lapar gitu ya.
1: Jadi lagi. Kita tuh harus glow up guys.
0: Iya benar. Pokoknya lu yang rasa duluan ya, itu akhirnya menemukan wow seperti ini ya di Brigitta Beauty Salon. Jadi saya yang pernah jatuh sejatuh-jatuhnya dengan kerusakan yang fatal, saatnya saya menarik kamu para pelanggan untuk kesini, kita perbaiki sama-sama. Yeah. Cie. Oh tidak terasa sekali ya, kita sudah bercerita tertawa-tertawa. Ini yang terakhir saya ya. Kedepan harapan dan inovasi apa yang mau kamu hadirkan untuk terus merangkai pesona dari setiap helai rambut bagi para pelanggan?
1: Kedepan mungkin kita akan upgrade lagi kayak kebutuhan untuk cewek-cewek. Mungkin kalau banyak rejeki aku mungkin buka juga untuk pria ya.
0: Okay.
1: Biar pria tuh kayak cewek tuh bukan cantiknya untuk cewek sendiri. Yeah. Cowok tuh juga harus ganteng gitu. Yeah. Ganteng tuh enggak harus putih ya, guys. Yeah. Kamu cukup perawatan, kulit kamu sehat, terus kamu rapi itu udah sangat kayak pakai apa aja cocok sih.
0: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk pria sendiri apa yang mau kamu buka tuh pelayanannya?
1: Aku pengen buka barber, potongan, sama skincarean untuk cowok. Karena para cowok nih kayaknya malas banget ya untuk skincarean.
0: Iya, asli ya.
1: Tapi herannya kayak mereka tuh pengen punya wanita yang cantik. Tip. Ya kamu juga harus ini beb, kamu juga harus merubah diri kamu gitu.
0: Oke. Cowok-cowok yang lagi nonton, wow, jangan marah, jangan tersinggung. Tapi ini memang benar ya.
1: Itu pukulan loh.
0: Ini sindiran bagus ya. Jadi jangan mau ceweknya aja yang cantik. Kita juga harus ganteng. Rambutnya dirapiin, wajahnya di skincarein. Gak setiap hari, sebulan sekali lah.
1: Boleh lah, sebulan sekali kamu masuk salon facial gitu.
0: Oke, say, kita di penghujung acara. Sebelum close, mungkin kamu bisa promoin ya salon kamu ya, mungkin yang mau lihat-lihat TikToknya namanya apa, Facebooknya apa, biasa kamu kerjanya sambil live-nya di mana, langsung aja mau hubungi kamu di mana, langsung aja promoin sekarang.
1: Oke guys, sekarang waktunya kita promo. Buat teman-teman nih yang lagi bingung mau perawatan rambut, mau treatment atau mau solusi tanya-tanya kecantikan, kayak pengen nikah atau mau lamaran, mau make up, bisa banget kalian hubungi Beauty Salon by Brigitta. Itu di TikToknya Salon Brigitta Atambua, terus IG-nya Mua Brigitta, MUA Brigitta ya, yang profil baju hitam nih, baju hitam. Sama kalau WhatsApp bisa nggak sih disebutin di sini?
0: Boleh banget, tapi pelan-pelan. Siapa tahu ada yang dengar bisa dicatat tuh.
1: Kalau WhatsApp kalian boleh deh 085338 127029. Itu nomor WA salon ya guys. Jadi buat kalian yang mau konsul, oh kak muka aku flek nih, perawatannya apa, atau rambut aku rusak nih, aku mau treatmentnya apa, atau kak ini aku lagi pakai lotion atau kayak serum yang cocok untuk kulit mencerahkan gitu apa, kalian boleh tanya teman-teman. Atau ada yang mau tanya nikah juga boleh. Nikah harganya juga affordable loh guys. Jadi kalian tuh harus mencoba di Beauty Brigitta, dijamin kita akan berteman seterusnya.
0: Iya, biasanya kalau ada orang baru yang pergi salon pasti malu kan, nggak ada teman cerita. Lupi di Brigitta Salon, dia yang ajak lu cerita.
1: Kita akan bercerita, pokoknya bercerita dari perawatan sampai segala macam. Kadang ada yang curhat kan, kita akan meladeni itu guys.
0: Iya, curhat yang positif positif aja ya. Mungkin dia disakitin, diselingkuhin, gas sayang gas. Pokoknya lewat depan Brigitta Salon, lu jangan lurus terus, oh, lu naik-naik, lu jangan lari lewat, turun pelan-pelan masuk gitu.
1: Harus ya? Mampir, harus mampir ya.
0: Tapi lu pun tempat parkir tuh memang kerawan-rawan, cuma nurun
1: nih. Iya, tempat parkirnya tuh kayaknya harus berurusan sama tuannya. Sempat kasih tahu untuk ini, tapi kemungkinan besar doain ya teman-teman. Soalnya aku mau buat ruko. Buat salon sendiri. Jadi mungkin teman-teman kedepannya bisa nyaman ke tempatku. Mungkin sekarang kalau yang lagi parah tuh di parkiran sih. Karena kan menurun tuh kak.
0: Iya.
1: Jadi kayak cewek-cewek yang mau menurun, mau parkir, itu setengah mati.
0: Asli say. Jadi mungkin itu dipikirkan lagi, masuk dalam list gitu, target yang mau kamu capai 1 atau 2 tahun ke depan, atau mungkin 1 bulan ke depan lah ya. Kita sudah tahu ya, uang kan mengalir terus, toh. Mengalir terus maksudnya. Oke, mungkin ada kata-kata perpisahan, motivasi buat teman-teman yang mungkin pengen menjadi sosok seperti Brigitta sekarang ini, silakan.

0: bagian sebenarnya terpukul sih guys. Kalau saya terpukul, jadi kita harus perawatan.
1: Iya, saya ngeliat dia di foto tuh gemukan. Wow, ternyata dia lebih seksi ya. Maunya kamu, kalau kita omong gemuk tuh perempuan akan tersinggung.
0: Akan tersinggung
1: iya.
0: Sih
1: kak. Hah, jadi saya gemuk ya. Ya udah deh, kamu seksi aja gitu ya. Seksi. Dietnya berhasil berarti ya. Oke, mau tambah lagi atau cukup say?
0: Aku mau tambah untuk teman-teman yang suka kecantikan, yang lagi berjuang. Aku pengen dong kayak Kak Brigita, kayak banyak yang kenal di mana-mana, pengen bisa dong kayak jadi mua gitu. Kalian tuh jangan patah semangat ya guys, karena sebelum aku di titik ini, aku pernah patah, pernah jatuh, pernah betul-betul kayak terpukul untuk pekerjaan aku, dan itu aku tetap semangat sampai di titik ini. Jangan pernah menyerah. Kalau kamu menyerah, berarti sudah habis di situ, nggak bisa maju lagi.
1: Oke, pokoknya tetap semangat, jangan menyerah gitu ya. Atau mungkin dibalik ya, jangan semangat, tetap menyerah gitu ya.
0: Jangan, kamu... itu kalau kamu menyerah ya udah, mau gimana lagi?
1: Selesai habis semuanya. Oke, ingat ya, harus tetap semangat, jangan pernah menyerah. Dan kalau kayak Brigita, tenang teduh aja. Walaupun lu takut-takut, dia yang akan cari lu dan dia akan bercerita dengan lu. Jangan pernah takut ya.
0: Kayak gini nih kak, kalau kayak ketemu teman baru tuh atau kayak customer, kayak mungkin kulitnya lagi ini beruntusan breakout, ya udah nggak usah, dia nggak tanya juga, aku udah kasih tahu kak, kamu harus beli yang ini bagus loh, coba kalau kakak udah coba bagus nanti kasih tahu aku.
1: Oke, biar mereka tuh jangan merasa terasingkan di salon kamu gitu ya. Memang kadang ada orang yang ini kita ngeliat kayak duduk sini-sini kayak kesian, ya udah iya akhirnya
0: enakan cerita tahu.
1: Iya asli kayaknya nanti saya luangkan waktu saya ke kamu dulu ya.
0: Mampir, ayo
1: iya, mampir. Maklum IRT saya harus mencari waktu yang pas banget.
0: Sebenarnya orang-orang tuh kayak pengen banget sih kayak perawatan buat ibu-ibu. Tapi kadang waktunya gak pas.
1: Asli ya, tapi nanti kita bikin pas gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Brigita Kehi yang sudah berbagi cerita dan pengalaman siang hari ini. Semoga obrolan kita ya siang hari ini saya bisa menjadi inspirasi buat teman produ untuk lebih peduli pada kesehatan rambut dan tetap percaya diri dengan versi terbaik diri sendiri ya. Saya Ranti Suparji pamit undur diri dan juga Kakak Gita di sana. Ih, cuco. Oke, kita berdua pamit dulu karena ini waktunya sudah mau lari lewat ya, 6 menit lagi. Pamit dulu say. Oke, bye bye.
0: Ketemu di salon ya.
1: Oke.
2: Kamu lagi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Sate Siang di Pro 2 FM.
4: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Saya silikon.
1: Saya midasolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri
2: Halo,
1: sendiri.
2: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Masih dari Graha Share Eldari 99,8 Pro2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Teman Pro2 ketemu lagi sama aku, Rentia Suparji, di santai siang yang muda yang kreatif. Dan happy weekend aja ya buat semuanya, karena ini hari Minggu libur, spesial banget. Besok kita ngantor, kita kerja, kita sekolah, Selasanya libur lagi. Pokoknya hari-hari ini ya kita yang stel ya, mau libur mau sekolah kita yang stel. Tapi jangan sok-sokan stel ya, kalau libur-libur, sekolah-sekolah, jangan semuanya lu stel jadi libur ya. Ya udah deh, kita ngomongin libur hari ini aja ya. Jadi kita nikmatin aja Pro2 di siang hari ini. Tia bakal share buat kamu informasi-informasi menarik dari dunia entertainment, informasi terbaru dari dunia music, dunia perfilman. Kita bakal kupas ya setajam. Emang kupas apa ya, tajam ya, iya, kupas bawang pakai pisau yang tajam boleh lah ya. Tapi kalau yang satu ini kita bakal kupas sedalam akar-akarnya. Tapi nanti ya kita bakal berbagi informasi menarik. Tapi sebelum itu kita mau opening sama salah satu yang lagi booming dulu guys ya, Bloody Paradise. Ini salah satu lagu dari album terbaru milik siapa, hayo, buat kamu para pecinta K-pop pastinya kamu bakal tahu kan, dari suara-suara cowok ganteng, hayo, ini dari siapa ini? Apakah dari Stray Kids atau dari Evan? Kamu coba kamu menerka-nerka, ini suara siapa?

Okay, dari Enhypen guys ya. Jadi para boyband itu banyak banget yang ngeluarin album terbaru, single-single terbaru, dan salah satunya dari Enhypen. Dan ternyata Stray Kids juga gak kalah, mereka juga udah ngeluarin album terbaru, tapi nanti lagunya bakal Tia puterin. Soalnya sekarang ini Tia mau ngasih tahu buat kamu yang terbaru juga, penyanyi Bodih Doremi ternyata udah merilis single terbarunya berjudul Cinta Sendiri. Hayo, siapa di antara kamu yang udah kecintaan banget tapi ternyata sendiri doang? Dianya sonde. Aduh pengkasian. Aduh terlalu kasian. Jadi Budi mengajak pendengar karyanya untuk melanjutkan hidup ketika hubungan tuh tidak berlanjut sebagaimana yang lu inginkan guys. Jadi Budi bilang kalau jatuh cinta, orang kadang kayak son sadar memberikan terlalu banyak hal kepada orang lain dan menjadikan orang lain sebagai pusat kebahagiaan agar hubungannya dibina tuh bisa berhasil. Nah jadi boleh kita cinta mati, boleh kita ngebet banget sama seseorang, tapi kita jangan lupa kalau orang itu tuh bisa pergi, diri kita sendiri yang gak boleh ditinggalin. So cintai diri sendiri walaupun dia gak cinta kamu, tapi kamunya cinta banget sama dia ya. Sonde enak itu. Paling enak itu kalau punya duit makan-makan yang enak, itu baru enak ya. Oke, okay, guys, jadi Budi menyampaikan kalau dia tetap ingin menghadirkan karya-karya musik yang bermakna bagi pendengar, walaupun kali ini agak menggalau banget dari judulnya Cinta Sendiri ya. Kamu tuh udah effort banget sama dia, ternyata kamu cuma cinta sendiri. Ini dia lagunya guys, kita dengerin dulu.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Okay, teman berdua, kalau tadi kita awali dengan Budi Doremi, Cinta Sendiri, kita akhiri dengan Medra, 100 tahun lagi ya. Ini entah kenapa, 100 hidup lagi, 100 tahun lagi, 100 hidup lagi. Jadi kayak kita membuka dan menutup dengan kegalauan yang sangat bersukaria. Okay, udah habis ini saya gak mau bergaloria lagi. Saya mau bahagia-bahagia. So, tenang aja ya. Jadi kita mau bagi-bagi dulu nih informasi menarik. Kamu tahu kalau film animasi berbiaya rendah New Life yang secara harafiah diterjemahkan sebagai Sapi Jantan Tiba berhasil meraih posisi box office China meski karakternya dinilai sangat sederhana dan alur ceritanya tuh abstrak. Jadi film ini tuh film animasi original Cina, 86 menit yang mulai tayang pada 5 Agustus kemarin dan selama 9 hari penayangan awalnya itu hanya meraup sekitar 15,5 juta dengan sekitar 200 orang penonton. Tapi pada hari ke-16 penayangannya, iya, yaitu Kamis 20 Agustus, film ini meraup pendapatan kotor total sebesar 81,9 miliar dan udah ditonton sekitar 960 ribu orang penonton. Kamu yang kepo banget langsung aja ya cari film judulnya New Life ya. Oke, jadi film ini tuh diproduksi oleh Dalian Jing Yuan Culture Film and Television Media yang sebelumnya merupakan perusahaan desain interior dan dekorasi. Dengan anggaran yang kecil banget, film ini bahkan gak punya poster promosi resmi yang layak sehingga para pegawai bioskop tuh sampai membuat sendiri poster dengan gambar tangan untuk menarik penonton. Tapi alhamdulillah sampai detik ini ternyata dia berada di puncak kejayaan. Maksudnya berada di puncak benar-benar di atas banget film ini ya. Banyak yang nonton lah.

0: Rashid mengatakan bahwa meski dirinya kesal karena pelanggaran yang terjadi dalam proses gol kedua.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
6: Siang di Pro 2 FM.
7: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Bapak, bapak.
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo, ayo, ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace, bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Santai siang di Produa FM.

0: Joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
5: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Okay, teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal gabung bareng RRI Pro 2 Jakarta, siaran berjaringan untuk dengerin Indonesia Top 20 dan juga lagu-lagu barat ya. Siapa tahu lagu favorit kamu Indonesia maupun mancanegara menjadi juaranya untuk edisi minggu ini guys. Sesaat lagi, jangan kemana-mana.

0: aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu. Caranya gampang banget, tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: di Rianto Teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number
0: Rasa.
1: Number 16.

0: juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lokasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: ya. Udah 13 minggu bertahan di chart, kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

2. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: kedua. Pasti kamu penasaran kan siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Pin, terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita di minggu ini pasti lo udah gak sabar. So sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman pro 2, di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This Is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman Pro2. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Pro2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Pro2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Pro2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro2, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id.

Okay, kita kembali lagi di RRI Pro 2 Atambu. Ya, 2 jam aduh. Kita ngikutin, dengerin, dan ternyata ada lagu-lagu kesukaan yang nyantol jadi juaranya. Senang banget pasti ya. Okay, kita kembali lagi ke Pro 2 sore hari ini ya. Next, informasi menarik buat kamu guys. Kamu tahu gak karakter Oki dan Nirmala dari Negeri Dongeng dalam serial cerita yang diterbitkan di majalah Bobo? Kamu tahu, saya waktu kecil saya langganan majalah ini dari SD sampai SMA. Bayangkan dulu tuh, booming banget, terkenal banget loh majalah Bobo ini. Dan ternyata majalah Bobo ini akan hadir di layar lebar setelah lebih dari 50 tahun menemani imajinasi anak-anak Indonesia. Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment memproduksi film Oki dan Nirmala. Ini kolaborasi bareng Great Network ya, KG Media selaku pemilik kekayaan intelektual dan pembuat film menyampaikan kalau produksi Oki dan Nirmala dijadwalkan dimulai September 2026. Film ini tuh ya diadaptasi dari cerita Negeri Dongeng yang pertama kali diperkenalkan di majalah Bobo pada 14 April 1973 yang ditargetkan bisa ditayangkan di bioskop pada 2027. Bayangkan udah lama banget majalah Bobo ini ya. Dan penasaran siapa yang menjadi pemeran utamanya? Yang pastinya ada si cantik Tisa Biani sebagai Nirmala dan Asami Syauki akan memerankan Oki si kurcaci hijau. Ada Dea Panendra menjadi Pipiot dan Titi Kamal akan memerankan Ratu Bidadari dalam film itu. Kita tunggu aja 2027 guys.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan.
1: Sore ceria di Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
0: Sore ceria di Pro 2 FM.

2. Itu dia dari Rizwan Fadilah, Kecintaan, ya, menemani sore kita. Dan lagu ini tuh adalah single terbarunya dia yang dirilis baru aja di bulan Agustus ini. Menemani sore kita tentunya, ya, yang penuh dengan suasana apa ya, tegang karena udah sore, nanti malam, terus besok udah Senin. Tetap semangat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek atau memastikan penguatan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan setelah pemerintah melakukan pengerahan pasukan darat dan tambahan dukungan operasi udara. Guys, saat mengecek penahanan lahan terbakar di Penggalaman, Kabupaten Banjar, Menhut mengatakan operasi ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Manggala Agni, ya, TNI, Polri, BPBD, serta dukungan waterbombing, ya, dari BNPB. Nah, jadi beliau juga menyebutkan penguatan operasi juga dilakukan melalui penambahan satu armada waterbombing yang datang dari minggu kemarin, ya, di Kalsel. Dan teman pro 2, berdasarkan pemantauan masih terdapat 44 hotspot yang tersebar di Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru Hulu, Sungai Selatan, dan juga Tapin. Untuk informasi selengkapnya nanti mengenai karhutla di Kalimantan bakal kita ikutin. Jangan kemana-mana, guys.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Sore ceria di Prodo FM.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Sore ceria di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Sore Ceria di Pro2 FM.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Attambua dan sekitarnya.

0: like one specific human trait like a woman could have? What would you like in a woman?
1: Kind and Latina.
2: Niki, aku pinjam duit kamu dong buat bayar pinjol. Ntar aku langsung balikin setelah aku ajukan lagi pinjemannya. Bisa nggak?
3: Ah, kamu mah gitu aja terus. Minjem duit buat bayar pinjeman. Itu sama aja menghadapi masalah dari orang yang bermasalah, tahu?
4: Demikian dampak buruk bagi si peminjam online terjebak di lingkaran pinjaman. Gunakan aplikasi pinjol secara bijak. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?

0: satu. Minjam satu, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kamu ini lah.
0: Oh, Mak. Bukannya, Bang, lawan kawan. Satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Gak senapa gerang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah aku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

99,8 Pro 2 FM Atam, buat teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore jelang malam. Aduh, senang banget nih Adelia malam hari ini kembali menyapa kamu ya dari studio Pro 2 RRI Atam Buah, teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2 Adelia bakal menemani kamu sampai dengan tutup siaran nanti ya di jam 12 malam nanti. Tentunya dengan berbagai informasi menarik, obrolan seru, lagu-lagu hype yang udah Adelia siapin buat kamu. So, pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya. Stay tune terus di Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu.

0: senggang cukup merawat satu pohon buah naga ditanam tepat di depan pekarangan rumah. Dari berjualan sudah memperoleh uang.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya, Pak.
1: Apa arti dari mensana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
0: Zat besi, magnesium, dan antioksidan. Manfaat utamanya meliputi melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah anemia, menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, serta menjaga kondisi.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.

99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Selamat malam. Selamat bermalam apa ya? Malam Senin apa ya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang lagi santai, lagi rebahan, lagi ngopi, lagi nongkrong atau mungkin masih sibuk dengan aktivitas masing-masing, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya, teman Pro 2. Karena malam ini kita tidak cuma mau ngobrol biasa ya, kita mau ngobrol tentang kemanusiaan, kepedulian dan semangat untuk saling menguatkan. Dan teman Pro 2, beberapa waktu terakhir perhatian kita tertuju ya pada saudara-saudara kita yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi bencana. Jadi di tengah situasi yang tidak mudah, selalu ada cerita tentang orang-orang yang datang membantu, turun langsung dan membawa bantuan, tenaga, bahkan mungkin juga membawa harapan, teman Pro 2. Dan malam ini kita kedatangan sosok yang ikut terlibat dalam gerakan kemanusiaan tersebut. Ada Kakak Roni Dokarmo ya, yang merupakan Kepala Staf Resimen Mahadana NTT sekaligus dan Satgas Menwa dan Iarmi Peduli

0: Bencana Flores, Nusa Tenggara Timur. Langsung saja mari kita sapa dulu. Halo, selamat malam kakak.
1: Malam juga.
0: Halo Kak Roni, apa kabar malam hari ini? Semoga sehat ya kak ya.
1: Baik-baik Kak Adel, puji Tuhan.
0: Oke, baik. Nah kakak, mungkin boleh tahu saat ini kakak berada di mana nih?
1: Oh, saya saat ini sedang berada di Kupang.
0: Oh, di Kupang. Wow, luar biasa ya. Kirain ada di Flores nih.
1: Tidak-tidak, kemungkinan kita berangkatnya besok mungkin.
0: Oh, wow, luar biasa. Kalau sudah mau turun ke lokasi bencana, semoga tenaga boleh terkuras, tapi semangat jangan sampai ikut low battery ya kak ya.
1: Siap-siap.
0: Oke, baik. Sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol santai ya kak ya, mungkin bisa dong perkenalkan diri dulu untuk teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita. Mungkin mereka bertanya-tanya, ini siapa sih suara cowok ganteng ini? Mas, silakan kak.
1: Baik. Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Roni Dokarmo. Jabatan saya di organisasi Resimen Mahasiswa merupakan Kepala Staf Resimen Mahasiswa Madana Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sekaligus saya mendapat amanah langsung daripada komando atas dan juga melalui pimpinan saya dan men bahwa dalam kegiatan kemanusiaan kali ini saya menjadi komandan satuan tugas untuk kita melaksanakan kegiatan kemanusiaan di Flores. Terima kasih.
0: Oh wow, luar biasa, keren sekali. Baik, itu dia perkenalan singkat dan pastinya masih membujang ya.
1: Masih,
0: bercanda, oke masih ya. Oke, dan kakak mungkin masih ada anak muda nih yang mendengar kata menwa ya, termasuk saya juga nih, tapi belum benar-benar memahami apa sih itu menwa. Kalau boleh dijelaskan dengan bahasa yang gampang dipahami mungkin anak-anak muda zaman sekarang, sebenarnya apa itu menwa dan mungkin apa sih peran Resimen Mahadana NTT secara khusus? Karena mungkin kak ya, kita ada yang mendengar menwa langsung membayangkan, oh itu si yang pakai seragam baris berbaris disiplin ya. Padahal ternyata cakupannya lebih luas dari itu ya kak ya.
1: Iya kak, baik. Mungkin langsung saja, menwa itu atau menwa adalah resimen mahasiswa yang merupakan wadah pembinaan mahasiswa yang dimana menwa itu menanamkan nilai kedisiplinan, kepemimpinan, bela negara dan juga tanggung jawab. Menwa juga bukan hanya beraktivitas di lingkungan kampus, tapi juga terlibat daripada kegiatan-kegiatan aksi sosial di luar kampus.
0: Oh oke, jadi menwa itu tidak hanya yang disiplin banget ya, seragam baris berbaris itu ya kak ya.
1: Iya benar.
0: Oh wow, keren sekali penjelasannya. Dari sini kita memahami ya teman-teman Pro 2 bahwa menwa bukan sekedar soal seragam atau kedisiplinan ya, tetapi juga tentang pembentukan karakter, tanggung jawab, kepedulian dan kesiapan untuk berkontribusi bagi masyarakat ya kak ya.
1: Iya betul kakak.
0: Oke, baiklah. Dan ya menurut saya itu penting ya kak ya untuk anak muda sekarang, karena bela negara itu ternyata bukan cuma soal berdiri tegap atau hafal banyak hal ya, tapi juga tentang apa yang kita lakukan ketika orang lain sedang membutuhkan jawaban. Luar biasa
1: ya, betul kakak, betul sekali. Okay.
0: Keren sekali ya kak ya, dari jawaban kakak saja sudah kelihatan nih bahwa semangat pengabdian itu memang menjadi bagian penting dari perjalanan menwa ya kak ya.
1: Ya betul kakak. Jadi kita menwa itu kapanpun dibutuhkan kita selalu siap.
0: Oh gitu. Wow, keren. Oke, okay, nah kita mau lanjut lagi. Sekarang kita masuk sedikit ke peran Kak Roni sendiri ya sebagai Kepala Staf Resimen Mahadana NTT. Tentunya ada banyak sekali tanggung jawab yang harus dijalankan. Mungkin kalau boleh cerita ya, sebenarnya seperti apa sih tugas dan tanggung jawab seorang Kepala Staf Resimen Mahadana NTT? Dan mungkin boleh juga diceritakan kepada teman-teman Pro 2 ya, bagaimana cara kakak membagi waktu antar tugas organisasi, koordinasi kegiatan lapangan sampai kehidupan sehari-hari. Karena kalau dengar tugasnya banyak begini, kayaknya jadwal di HP Kak Roni lebih penuh daripada chat grup keluarga nih ya.
1: Siap-siap kakak, siap.
0: Oke, silakan.
1: Baik. Sebagai Kasmen Mahadana NTT, saya bertanggung jawab kepada pimpinan saya, yaitu Danmin Mahadana NTT, Fahmi Haji Abdullahi, dan juga Kapten Infantri Donatus Jelatu SS sebagai Wadanmin saya. Dan juga tanggung jawab saya sebagai Kasmen adalah membantu memastikan organisasi di seluruh Nusa Tenggara Timur atau maupun seluruh satuan-satuan menwa yang ada di perguruan tinggi negeri itu ataupun swasta dapat terstruktur atau terkoordinasi secara efektif sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi selain itu saya juga menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan komunikasi antar satuan-satuan di perguruan tinggi yang ada di NTT itu berjalan dengan baik. Terus membantu, kita juga membantu satuan-satuan untuk kita menyiapkan personil apabila kita dapat penugasan maupun kita dapat kepercayaan daripada negara maupun pemerintah, dalam hal ini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar gitu kan. Dan juga saya sekarang juga sebagai mahasiswa yang dimana selain saya mengurus organisasi, saya juga sibuk juga di perkuliahan kakak. Jadi semenjak saya mendapat amanah dari komando atas dalam hal ini melalui dan Konas Menwa Indonesia di pusat, dalam hal ini Bapak Ari Japatria selaku Wamendes kita dan juga sebagai komandan nasional kita, bahwa semenjak mendengar berita bahwa ada bencana di NTT, kita langsung koordinasi melalui komandan. Lalu pada saat itu juga komandan mengkonsolidasi kita untuk kita rapatkan barisan, lalu kita bentuk panitia untuk kita berangkat melakukan aksi kemanusiaan kakak gitu.
0: Wow, luar biasa ya kak ya. Berarti memang bukan pekerjaan yang sederhana ya kak ya. Ada tanggung jawab, ada koordinasi, ada perencanaan, tentunya ada komitmen yang harus dijaga ya.
1: Betul kakak, betul. Oke,
0: luar biasa. Karena pada akhirnya pengabdian itu bukan hanya tentang jabatan, tapi tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat ya kak Roni ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, salut sekali sih ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin cukup emosional ya kak Roni, sebagai Dansatkes Menwa dan IARMI Peduli Bencana Flores. Mungkin bagaimana sih awalnya kak Roni dan tim bisa terlibat langsung dalam aksi peduli bencana di Flores? Apa yang pertama kali muncul di pikiran kakak nih ketika mengetahui saudara-saudara kita di Flores sedang menghadapi suatu situasi bencana dan tentunya membutuhkan bantuan begitu?
1: Baik kakak, sedikit cerita bahwa seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa setelah kita di NTT mengalami musibah, langsung dari komando atas itu berkoordinasi untuk bagaimana kita terlibat ataupun kita melakukan kontribusi terhadap kegiatan ini. Artinya setelah kita mendapatkan itu, langsung dari komando atas berkoordinasi dengan komandan kita, lalu komandan koordinasi melalui saya, kemudian kita langsung berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan yang ada, kita melakukan open donasi, yang dimana kita membuka open donasi itu terhadap siapapun dan dimanapun yang ingin melakukan kontribusi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Flores. Dan puji Tuhan, dalam beberapa terakhir ini sumbangan itu datang dari penjuru Indonesia, baik yaitu senior-senior kita di alumni Menwa dan juga rekan-rekan kita di Menwa di seluruh Indonesia kakak begitu.
0: Oh wow, keren sekali ya kak ya. Dan betul sekali, saya rasa di sini makna kemanusiaan benar-benar terasa ya. Jadi ketika ada saudara kita yang sedang kesulitan, jarak seharusnya bukan menjadi alasan untuk tidak peduli ya kak ya.
1: Betul.
0: Kadang kita memang tidak bisa menyelesaikan semuanya, tapi kita bisa datang membantu sebisa kita, menguatkan atau bahkan sekedar menunjukkan bahwa kalian tidak sendiri. Dan menurut saya itu pesan yang sangat kuat ya dari gerakan ini kak. Oke, baik.
1: Iya, betul.
0: Nah, Kak Roni, ketika tim sudah berada langsung di lokasi bencana Flores, tentu situasinya berbeda dengan melihat berita atau informasi dari jauh begitu ya. Mungkin saat mau ke sana nanti ya, Kak ya, mungkin kegiatan apa saja yang dilakukan Kak Runi bersama tim di lokasi bencana mungkin? Mulai dari menyalurkan bantuan, membantu masyarakat, atau melakukan koordinasi sampai menghadapi berbagai kondisi di lapangan?
1: Baik kakak, untuk keterlibatan personil kita itu untuk sementara kita sudah ada personil yang sudah terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini dari Satuan Menwa Undana, yang dimana dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Menwa Undananya, mereka sudah bergerak langsung ke lokasi bencana dengan dikoordinir oleh kampus mereka, kampus Undana. Dan juga untuk timnya dari kita, dari Prof. Menwa di provinsi sendiri, kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak Angkatan Udara untuk kita nanti akan bergeser ke sana juga. Tetapi kita masih menunggu juga jadwal daripada kapal untuk pesawat untuk kita bergeser di sana. Dan kemungkinan kegiatan-kegiatan sana yang akan kita laksanakan pastinya apapun kondisi di lapangan nanti akan kita menyesuaikan dengan sana. Apapun yang dibutuhkan kita siap, kata begitu.
0: Wow, luar biasa. Salut banget sama Kak Runi dan seluruh tim yang turun langsung ya, luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang sedang mendengarkan malam ini, mungkin ini juga menjadi pengingat bahwa sekecil apapun bentuk keperluan kita tetap punya arti bagi orang lain ya. Oke.
1: Betul.
0: Kakak, ini kita, kalau kita bicara tentang aksi kemanusiaan tentu tidak mungkin dilakukan sendiri ya. Ada Menwa, ada Yarmi, ya, dan ada berbagai pihak yang mungkin ikut terlibat. Nah, bagaimana sebenarnya koordinasi antara Menwa dan Yarmi dalam menyalurkan bantuan dan melakukan penanganan bencana di Flores ini? Mungkin bagaimana sih caranya supaya bantuan yang datang benar-benar bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan begitu?
1: Baik kakak, terkait koordinasi sendiri, koordinasi itu antara Menwa dan Yarmi, sedikit penjelasan bahwa Yarmi itu merupakan ikatan alumni resimen mahasiswa. Jadi

0: senior alumni yang berada di lokasi atau mungkin yang sudah duluan terjun ke lokasi, kita akan bekerja sama dan juga kita berkolaborasi untuk kita salurkan bantuan agar tepat sasaran untuk kakak.
1: Wow, luar biasa, keren ya. Oke, baik. Dan kakak, kita sudah ngobrol cukup panjang ya malam hari ini. Kita sudah bicara tentang Menwa, Yarmi, aksi kemanusiaan. Dan sebelum kita akhiri ya, saya mau minta satu pesan dulu nih dari Kak Roni, boleh ya?
0: Boleh.
1: Oke, mungkin apa harapan kakak ke depan untuk Menwa NTT, Yarmi, dan tentunya untuk proses pemulihan masyarakat di Flores ya. Dan khusus untuk anak-anak muda yang sedang mendengarkan kita ya malam hari ini, mungkin apa pesan Kak Roni tentang bagaimana cara sederhana untuk ikut menghidupkan semangat bela negara melalui aksi kemanusiaan?
0: Baik, harapan untuk Menwa yang pertama, semoga Menwa semakin jaya, semakin profesional, semakin solid, dan juga dengan melalui aksi kemanusiaan ini, Menwa harus memiliki kemampuan dan juga memiliki kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Dan juga kita berharap juga untuk saudara-saudara kita di Flores, semoga bencana yang ada segera pulih, dan juga untuk bantuan tidak boleh berhenti, dan juga setelah kebutuhan mendesak terpenuhi, masyarakat mungkin harus didukung dan bangkit kembali dalam kehidupan mereka sehari-hari, mulai dari pendidikan, usaha, ekonomi, keluarga, maupun pemulihan fasilitas masyarakat tentunya. Dan juga untuk saudara-saudara kita di Flores, mereka tidak sendiri, kita ada bersama-sama dengan mereka, begitu kakak.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya sudah hadir malam ini. Saya rasa pesan itu

0: Oke.
1: Siap, Kak. Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih banyak Kakak. Semoga sehat selalu, tetap semangat ya, dan
1: amin amin.
0: Sehat selalu juga Kakak. Salam hormat untuk semua tim yang sedang berjuang ya Kak ya.
1: Ya, terima kasih, terima kasih.
0: Oke, terima kasih dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat malam and bye bye.
1: Iya, Kakak, selamat malam.
0: Oke, teman Pro2, itu dia obrolan santai ya tentunya bareng sama Kak Roni. Dan malam ini kita belajar satu hal, seragam boleh beda, organisasi boleh beda, latar belakang boleh berbeda, tapi ketika kemanusiaan memanggil, kita bisa berdiri di sisi yang sama. Dan terima kasih untuk teman-teman Pro2 yang masih menemani Adelia malam hari ini. Jangan cuma scroll TikTok ya, scroll apapun itu ya, kalau bisa ikut peduli dan bergerak. Dan salam kemanusiaan, saya Adelia masih menemani kamu semua tentunya teman Pro2. Tetap jadi anak muda yang bukan cuma update sama tren tapi juga update sama rasa peduli. So, stay tune terus, kita masih bareng di sini sampai dengan jam 12 malam nanti.

Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Oke, teman pro 2 ada Anggi Marito ya, tak segampang itu. Dan sudah jam 8 nih, kurang 1 menit lagi ya teman pro 2 waktu Indonesia bagian tengah. Tentunya buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, yang lagi nongkrong jangan lupa pulang, dan yang lagi rebahan, wah ini posisi paling nyaman ya, tapi paling susah disuruh bangun ya. Dan malam ini kita bakal menemani kamu lewat musik-musik Indonesia yang mungkin tidak selalu warawiri di playlist mainstream ya, tapi justru punya cerita dan warna dan karakter yang berbeda juga pastinya teman pro 2. Dan satu jam ke depan kita bakal dengerin karya-karya dari musisi Indonesia yang punya warna sendiri. Karena musik itu tidak harus selalu ramai untuk bisa berarti ya teman pro 2. Kadang justru lagu yang belum terlalu banyak orang kenal malah bisa jadi lagu yang paling relate sama kehidupan kita. Oke, teman pro 2, dan sesaat lagi tentunya kita akan dengarkan Pro 2 Indie dan langsung diputarkan dari Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tidak berpindah frekuensi ya, karena malam ini Indonesia Pro Indie siap jadi teman perjalanan kamu.

0: penonton. Penonton. Penonton.
1: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang
0: berkonten.
2: Dan lahan di Pulau Kalimantan.

0: viral di media. Viral di media.
1: Bagian dari operasi lakukan pemadaman,
2: memberikan bantuan.
3: Obat-obatan ke kap. Obat-obatan ke kap. Obat-obatan ke kap. Obat-obatan ke kap. Obat-obatan ke kap. Obat-obatan ke kap. Obat-obatan ke kap. Obat-obatan ke kap. Obat-obatan ke kap. Obat-obatan ke kap. Obat-obatan.

0: Tahu bro dua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

banyak terukir kenangan yang dulu pahit, manis dan asin. Di Margonda tempatku bermain bersama teman-teman. Tempat yang kusinggah.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih weekendnya nih? Ya kayaknya ada yang seneng, ada yang gak seneng ya. Karena besok hari Senin tuh kayaknya tanggal kejepit gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau misalkan lu besok kejepit, malam hari ini seru-seruan bareng-bareng gue Ocit di Jaga Malam Weekend. Seperti biasa gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam di Pro 2 FM Jakarta. Dan pastinya gue udah siapin lagu-lagu yang enak lu dengerin di malam hari ini pastinya. Dan nanti jam 10 malam juga lu bisa request lagu favorit lu buat diputerin teman Pro 2. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Kerja di Malaysia tanpa harus tunggu setahun bisa kirim uang tiap bulan, tapi tidak resmi. Siap berangkat minggu depan, gaji 10 juta. Ayo daftar sekarang. Oh, pesan dari Ibu Mira.
1: Mesak, air putih dulu anak.
0: Iya mama, sebentar.
2: Dan malam itu keputusan mulai mengakar dalam sunyi dan hujan.
3: Kau serius gak Mesak? Lewat jalur ilegal? Ih gila, kau tidak tahu berapa banyak kasus trafficking sekarang kah?
0: Ina, saya sudah coba semua cara, tapi cara resmi itu lama, mahal lai. Mama sakit, saya harus ambil risiko.
3: Tapi kau tahu toh, Ibu Mira tuh dia calo. Dia tidak akan tanggung jawab kalau misalnya terjadi apa-apa.
0: Justru karena tidak ada waktu, Ina, saya harus bertaruh untuk mama.

0: Kau mau kemana, Mesak?
1: Mama, saya mau bekerja ke luar negeri. Tapi jangan khawatir, saya akan kirim kasih Mama uang tiap bulan.
0: Tanpa izin? Tanpa restu? Mama lebih rela sakit, Mesak, daripada harus kehilangan kamu, anak.
1: Saya janji akan pulang, Mama, dengan hidup yang lebih baik buat kita.
2: Di pelabuhan kecil yang gelap, beberapa perempuan muda naik ke kapal kayu. Di antara mereka, Mesak duduk dengan gelisah.
3: Jangan banyak tanya. Sampai sana, kalian langsung kerja. Jangan macam-macam.
1: Ina, doa kasih saya, Kalau ada apa-apa, tolong jaga Mama,
4: Tiga warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam saat mencoba masuk ke Malaysia secara ilegal melalui jalur laut.
5: Aduh, Mesak. Jangan bilang kau adalah salah satu dari mereka.
2: Di ruang tamu kecil, foto Mesak tersenyum dalam bingkai kayu. Mama Mesak duduk diam, memegang surat suara terakhir dari anaknya.
0: Saya cuma ingin kita bisa hidup lebih baik, Mama. Maaf kalau saya salah jalan.
6: Mesak bukan satu-satunya, tapi dia cukup untuk mengingatkan kita, jangan biarkan ekonomi menghancurkan hidup lewat pintu-pintu gelap.
2: Setiap tahun, ribuan anak muda Indonesia tergiur janji kerja mudah di luar negeri. Tapi tak semuanya pulang dengan cerita indah. Edukasi, keberanian berkata tidak, dan dukungan sosial bisa menyelamatkan satu jiwa dari kehilangan tanpa jejak. Berpikirlah sebelum melangkah, karena tidak semua jalan bisa membawa pulang. Demikian Sandiwara Radio, Suara dari Seberang, persembahan RRI Attambua.

0: panitia pelaksanaan RSS 2026 Bapak Abdi mengatakan,
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Hai hai teman Pro 2, masih di Jaga Malam Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, dan masih bareng sama saya Adelia di sini yang masih melek, yang lagi perjalanan pulang, yang lagi rebahan sambil scroll-scroll tidak jelas sini merapat. Adelia masih menemani kamu di Jaga Malam, tempatnya kita berhenti sebentar ya dari ribetnya hari ini. Karena kadang ya siang kita sibuk banget, ketemu orang, kerja, sekolah, kuliah, urusan keluarga, chat yang tidak selesai-selesai. Tapi begitu malam datang baru deh kepala mulai rame. Tadi kenapa saya mau ngomong begitu ya? Harusnya saya tidak terlalu berharap, atau mungkin hari ini ternyata tidak seburuk yang saya kira ya. Nah, malam ini kita tidak perlu sok kuat ya, kita ngobrol santai saja teman Pro 2 ya. Jadi mungkin coba deh sebelum kita lanjut, bisa di-spill apa sih satu kejadian hari ini yang paling membekas di pikiran kamu. Tidak harus sesuatu yang besar, bisa karena hari ini kamu ketawa gara-gara hal receh, bisa karena seseorang bikin kamu kecewa, bisa karena ada orang yang tiba-tiba baik sama kamu, atau mungkin hari ini kamu cuma capek, tapi tidak tahu sebenarnya capek karena apa. Karena kadang satu kejadian kecil bisa bikin kita mikir seharian. Dan malam ini Adelia pengen ajak kamu kita flashback sebentar ya, bukan buat menyesali apa yang sudah terjadi, tapi buat melihat apa sih yang sebenarnya hari ini coba ajarkan ke kita gitu teman berdua ya. Nah sekarang giliran kamu, kirim cerita kamu ya sambil kita request lagu, bebas ya sampai dengan jam 11 malam nanti. Mau request lagu apapun boleh banget ya, lewat WhatsApp Pro 2 Atambua tentunya di nomor yang biasa ya, di 0851-3728-7493 teman Pro 2 ya. Dan pastinya kamu boleh DM juga di Instagram. Mungkin kamu bisa bilang, hari ini saya belajar bahwa, lalu lanjutkan dengan cerita kamu ya. Tidak perlu panjang-panjang, satu kalimat pun boleh teman Pro 2. Karena bisa jadi cerita sederhana kamu malam ini justru sedang dirasakan juga oleh orang lain yang sedang mendengarkan. So, Adelia masih menemani kamu di sini teman Pro 2 dan setia mendengarkan cerita kamu. Jadi Adel tunggu partisipasinya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Masih di Prodo FM Atam Buah, teman terbaik kamu, dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Terima kasih untuk teman-teman Prodo yang sudah request ya, luar biasa keren banget nih. Dan sudah ada lagi nih dari Kak Lara Purnama Sari, katanya Kak saya mau request ya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya, mau izin request lagu boleh tidak? Boleh. Dan katanya lagu dari Semi Si Merangkir, Kesedihanku teman Prodo ya. Aduh, ini vibe-nya kok malam banget ya lagunya ya. Lara lagi baik-baik saja kan ya? Atau jangan-jangan lagu ini cuma kedok nih buat menyampaikan sesuatu. Tapi tenang aja, Adelia tidak akan kepo terlalu jauh, dikit aja ya. Jadi buat Lara, semoga lagu yang kamu request malam ini bisa menemani suasana hati kamu ya, apapun cerita di baliknya. Langsung aja kita kasih nih Semi Si Merangkir, Kesedihanku buat Kak Lara Purnamasari ya. Lara, semoga setelah lagu ini kesedihannya jangan lama-lama ya. Kalau bisa habis lagu langsung senyum lagi. Okay, so selamat menikmati ya. Dan Adelia masih menemani kamu di sini. Jadi yang belum request buruan.

0: Tepuk tangan dulu, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Luar biasa, ini kan yang kalian tunggu. Sikat deh.
1: Oke.

0: Pulanglah Vanessa. Tahan dulu teman-teman. Oi, teman-teman. Aku sih bungkus yang ini deh.
1: Oh iya.
0: Benar bungkus yang ini.
1: Tadi salah loh, Kak.
0: Pulanglah Vanessa.
2: Dan masih di Jaga Malam Pro 2 FM, Matang Buah, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini ya. Luar biasa, keren banget sih ya lagu dari Mario Clau featuring Vanessa tadi ya, teman Pro 2 ya. Dan kita mau next lagi ya, lagi berbincang-bincang nih sama Kak Lara ya. Katanya, aduh tidak sampai ke bawah sedih juga Kak, saya cuma pengen mengingat satu momen saya aja lewat lagu ini, karena setiap kali dengar lagunya saya jadi teringat sama momen itu. Jadi bukan karena lagi sedih kok, cuma lagi nostalgia dikit aja. Aduh. Oke, akhirnya buka sedikit kartunya ya Kak ya. Tadi Adelia bilang Lara lagi sedih nih, ternyata jawabannya bukan sedih, katanya cuma nostalgia dikit. Ini menarik sebenarnya ya, karena teman Pro 2 ternyata tidak semua lagu yang terdengar sedih berarti kita sedang bersedih. Kadang ada lagu yang memang punya kemampuan ajaib buat membawa kita kembali ke satu waktu, satu tempat, atau bahkan satu momen yang pernah begitu berarti. Dan Kak Lara bilang setiap kali dengar lagu ini dia jadi ingat sama satu momen. Momen apa itu ya? Adelia tidak memaksa bercerita kok, tapi kalau mau kasih dikit bocoran kami siap ya jadi pendengar ya. Teman-teman Pro 2 di sini pasti pada setuju ya kan ya. Tapi kita ngomong-ngomong soal nostalgia, kamu pernah tidak sih lagi biasa aja, lagi tidak sedih, hidup juga aman-aman aja gitu ya, terus tiba-tiba dengar satu lagu dan bom, otak langsung memutar ulang satu kenangan. Padahal lagunya cuma beberapa menit saja teman Pro 2, tapi kenangannya tuh bisa panjang banget. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada yang mengingatkan pada masa sekolah, ada yang mengingatkan perjalanan pulang, ada juga lagu yang membawa kita ke masa ketika kita masih menjadi versi diri kita yang berbeda. Dan menurut Adelia, itu yang menarik dari musik ya. Jadi musik itu bukan cuma suara yang kita dengarkan, tapi kadang menjadi tempat kita menyimpan kenangan. Jadi buat Kak Lara malam ini, tidak apa-apa kok kalau mau bernostalgia sebentar. Kita tidak harus selalu melupakan masa lalu. Ada kenangan yang memang tidak perlu dihapus, cukup kita letakkan di tempatnya ya. Kita ingat sebagai bagian dari perjalanan kita ya. Kita senyum sebentar, lalu kita lanjut lagi hidup kita. Karena mengingat bukan berarti ingin kembali ya kan. Kadang kita cuma sedang berterima kasih kepada satu momen karena pernah membuat hidup kita terasa berarti. Waduh, jam 10 malam malah jadi filosofis ya. Tapi ya begitulah ya, kadang ketawa, kadang ngobrol receh, kadang tiba-tiba masuk ke ruang nostalgia ya. Dan terima kasih Kak Lara sudah cerita malam hari ini, walaupun katanya cuma nostalgia, tapi ada ceritamu, dari ceritamu ini Adelia tuh jadi kepikiran satu hal. Mungkin setiap orang punya satu lagu yang menyimpan cerita yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Dan mungkin lagu itu bukan untuk membuat kita sedih, tapi untuk mengingatkan, oh iya saya pernah di titik itu, saya pernah merasakan itu, dan ternyata sekarang saya sudah sejauh ini ya. Jadi nikmati nostalgianya ya Kak Lara ya, tapi jangan kelamaan ya. Nanti nostalgia berubah jadi buka galeri jam 10 malam, terus jam 12 malam masih scroll foto lama. Oke, dan buat teman-teman Pro 2 yang malam ini juga punya satu lagu dengan sejuta kenangan, boleh banget nih request ya cerita ke Adelia. Tidak perlu menyebut siapa orangnya, cukup kasih tahu lagu apa yang setiap kali kamu dengar langsung mengingatkan kamu pada satu momen. Kirim tanggapan kamu lewat WhatsApp Pro 2 Atambua. Siapa tahu malam ini kita menemukan bahwa ternyata kita semua punya satu lagu yang diam-diam menyimpan cerita pastinya. Oke deh teman Pro 2, next karena kalian ini kan belum request nih ya, jadi Adelia mau putarin dulu lagu Adelia yang penuh dengan kenangan ya. Siapa tahu setelah ini kamu mau ini nih, mau request lagu kamu nih, boleh banget ya. Dan kalau hati kamu tiba-tiba diajak nostalgia malam ini, jangan panik, itu bukan galau, mungkin cuma memori yang sedang menyapa. Dan tetap stay terus di Jaga Malam Pro 2 FM Matambuah, masih bareng sama saya Adelia Manik di sini.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Worries always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Ada Judika featuring Andi Rianto ya, Tenang Teman Pro 2. Lagu yang cocok banget didengerin di jam-jam rawan ya, rawan menuju alam bawah sadar nih ya. Dan tidak terasa ya, sekarang kita sudah menuju jam 11 malam, artinya kita tinggal 5 menit lagi Teman Pro 2 ya. Jadi ya, 5 menit lagi untuk sesi jaga malam ya. Tapi selanjutnya di jam 11 sampai dengan jam 12 nanti akan ada jazz music ya. Dan malam semakin sepi, suara di sekitar mulai berkurang. Tapi anehnya justru di jam-jam seperti ini pikiran kadang jadi semakin ramai Teman Pro 2. Tiba-tiba ingat seseorang, ingat satu tempat, ingat percakapan yang dulu terasa biasa aja. Tapi sekarang kalau diingat lagi, aduh, berarti sekali ya Teman Pro 2 ya. Siapa nih yang mulai senyum sendiri? Kadang kita pikir kita sudah lupa ya, sudah lama banget yang tidak ketemu, sudah punya kesibukan masing-masing, sudah punya kehidupan yang berbeda. Tapi ternyata ada hal-hal kecil yang masih tersimpan, seperti satu lagu, satu foto, satu aroma, atau bahkan satu kalimat sederhana yang pernah seseorang ucapkan. Dan tiba-tiba kenangan itu datang lagi. Jadi bukan untuk mengganggu ya, bukan juga selalu karena kita ingin kembali. Mungkin cuma karena ada bagian dari diri kita yang sedang hilang. Dan kayak sedang bilang, kamu masih ingat tidak? Dulu kita pernah sebahagia itu ya. Tapi Teman Pro 2, menurut Adelia, kenangan masa lalu tidak selalu harus kita lawan ya. Ada kenangan yang cukup kita terima. Kita boleh merindukan masa ketika semuanya masih sederhana. Seperti rindu masa sekolah, rindu teman-teman dulu hampir tiap hari kita temui, rindu obrolan yang tidak penting tapi selalu bikin ketawa, dan rindu seseorang yang sekarang mungkin sudah punya dunianya sendiri, dan itu semua manusiawi. Tapi ingat, merindukan masa lalu tidak selalu berarti kita ingin kembali ke sana ya. Kadang kita cuma rindu versi dari diri kita sendiri yang pernah hidup di masa itu ya. Jadi versi kita yang mungkin lebih polos, lebih santai, lebih gampang bahagia hanya karena duduk bareng teman dan ketawa sampai lupa waktu. Dan kata Kak Lara nih ya, mau nuansanya bisa dibuat lebih manis lagi dan sedikit nostalgia gitu. Aduh, jadi kita malam hari ini kita ceritanya kita lagi bernostalgia bersama ya Kak Lara ya. Oke, boleh. Dan kalau malam ini kamu sedang mengingat seseorang, tidak apa-apa. Senyum saja, karena pernah punya kenangan indah dengan seseorang adalah sesuatu yang patut disyukuri. Dan tidak semua orang yang pernah hadir dalam hidup kita harus tetap tinggal ya. Ada yang datang untuk menemani perjalanan, ada yang datang untuk mengajarkan sesuatu, dan ada yang akhirnya pergi karena jalan hidup memang berubah. Tapi jejaknya tetap menjadi bagian dari cerita kita ya. Dan mungkin memang begitu cara hidup bekerja Teman Pro 2. Kita tidak bisa mempertahankan semua orang, tapi kita bisa menjaga kenangannya untuk tetap baik. Luar biasa ya. Malam hari ini kita sedikit geser ke dari galau ke nostalgia manis ya. Luar biasa ya. Tapi Adelia tuh jadi penasaran nih, kalau nuansanya dibuat lebih manis dan nostalgia, kira-kira momen mana yang paling dirindukan? Obrolannya, ketawanya, atau suasana ketika masih sering bersama? Dan sudah hampir jam 11 malam, kalau biasanya jam segini orang mulai ngantuk, malam ini jangan malah sibuk membuka galeri foto lama. Kalau iya, ayo tutup galerinya pelan-pelan, jangan sampai niat nostalgia malah berakhir stalking sampai jam 2 pagi nih. Akhirnya besoknya tidak bangun pagi ya karena begadang. Jadi ambil kenangannya saja, ambil pelajarannya, lalu kembali ke hari ini. Karena masa lalu boleh bisa kita kunjungi sebentar, tapi rumah kita tetap ada di hari ini. Dan terima kasih sudah menemani Adelia di Jaga Malam Pro 2 FM Matambua. Dan kalau malam ini ada satu kenangan yang tiba-tiba muncul di kepala, biarkan dia datang sebentar. Senyumi, syukuri, lalu lepaskan dengan tenang.

Santa Jam lagu non-stop di Just Music.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Semua kelaraan ini terus berlanjut. Musim pun telah berganti. Karang pun terkikis menjadi pasir. Aku tahu semua telah terjadi. Kefanaan ini membuatku lemah tak bernyali.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Temam Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adelia Manik mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Atambua yang mudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Dari Jalan El Tari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir

0: Aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
0: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Para pendengar setia RRI Pro 2 Tambua dimanapun berada, baik itu di Kota Tambua, Kabupaten Belo, Timur Tengah Utara, Malaka, maupun seluruh daerah perbatasan Indonesia. Kembali bersama saya, Sertika Taga, selaku penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kasih dan penyertaan Tuhan, dan kiranya melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita mengawalinya dengan doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu melalui program RRI Pro 2 Atambua. Kiranya Tuhan menyucikan setiap hati dan pikiran kami agar dapat menerima firman-Mu dengan baik. Berikanlah kami hikmat ketika kami mendengar firman ini. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap perkataan melalui firman-Mu. Ajarlah kami menjadi pembawa damai dan teladan, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, maupun di tengah masyarakat dan bangsa. Berkatilah bangsa dan negara kami, khususnya masyarakat NTT, agar selalu hidup dalam kerukunan, persatuan, dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan dalam satu tema, yaitu menjadi pembawa damai dan teladan di tengah bangsa. Nats yang akan kita baca yaitu Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian: berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Para pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman yang penuh tantangan, di tengah masyarakat yang sering kita melihat pertengkaran dalam keluarga, perselisihan antar tetangga, ujaran kebencian di media sosial, hingga perbedaan suku, agama, dan pandangan yang kadang memecah persaudaraan. Di tanah timur sendiri kita kenal dengan budaya Nekaf Meseh, Ansaf Meseh, yang artinya satu hati, satu jiwa. Nilai luhur ini mengajarkan bahwa persaudaraan lebih berharga daripada permusuhan. Yesus datang bukan sekedar memberi damai bagi hati manusia, tetapi mengutus setiap orang percaya menjadi pembawa damai di tengah bangsa. Itulah panggilan kita pagi hari ini. Adapun yang melatar belakangi Matius pasal 5 ayat yang ke-9 ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Ketika Yesus mengajari ribuan orang mengenai karakter kerajaan Allah, menariknya Yesus tidak berkata berbahagialah orang yang menyukai damai, tetapi Ia berkata berbahagialah orang yang membawa damai. Artinya, damai bukan selalu yang hanya dinikmati, melainkan sesuatu yang harus diusahakan, diperjuangkan, dan dibagikan kepada orang lain. Dalam bahasa Yunani, kata peacemaker berarti orang yang secara aktif menciptakan perdamaian, menyatukan yang retak, dan memulihkan hubungan yang rusak. Adapun dari tema di atas, kita akan merenungkan beberapa poin penting. Yang pertama adalah pembawa damai dimulai dari hati yang telah diperdamaikan dengan Allah. Pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendamaikan orang lain, kita harus terlebih dahulu berdamai dengan Tuhan. Dosa membuat manusia jauh dari Allah. Namun, melalui salib Kristus, kita menerima pengampunan dan damai sejahtera. Karena dalam Roma pasal 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan Allah karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Damai sejati bukan berasal dari situasi yang tenang, melainkan dari hati yang dipenuhi Kristus.
Misalnya kita memaafkan orang yang melukai kita, melepaskan dendam yang selama ini kita pelihara, dan mulailah setiap hari dengan doa agar hati kita dipenuhi damai sejahtera. Karena orang yang hatinya damai akan lebih mudah menjadi berkat bagi lingkungannya. Yang kedua adalah pembawa damai menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak konflik dimulai bukan karena perbuatan besar, tetapi karena kata-kata kecil. Karena dalam Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegemaran. Di era media sosial, satu komentar dapat memicu kebencian. Sebaliknya, satu kalimat yang bijaksana dapat memulihkan hati seseorang. Menjadi teladan berarti berbicara dengan sopan, menghargai perbedaan, tidak menyebarkan hoaks, dan tidak memperkeruh suasana. Karena Yesus mengajarkan bahwa terang bukan hanya terlihat dari ibadah kita, tetapi dari cara kita memperlakukan sesama kita. Dan yang ketiga adalah pembawa damai adalah garam dan terang bagi bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab menjadi persatuan. Menjadi teladan berarti menghormati pemimpin, menjadi menjaga kerukunan umat beragama, bergotong royong membangun bangsa, dan mengutamakan kepentingan bersama daripada ego pribadi. Di wilayah perbatasan seperti Atambua dan TTU, kita bukan hanya membawa nama keluarga, tapi juga membawa nama Kristus dan nama Indonesia. Ketika masyarakat melihat orang Kristen hidup jujur, ramah, bekerja keras, dan mengasihi sesama, mereka sedang melihat terang Kristus bersinar. Karena dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pembawa damai dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana, di mana dalam keluarga kita boleh menghentikan pertengkaran dengan meminta maaf lebih dahulu, dan menjadi pendengar yang baik bagi pasangan dan anak. Di lingkungan masyarakat, kita boleh aktif bergotong royong, menolong tetangga tanpa membedakan latar belakang. Sebagai seorang ASN, guru, petani, nelayan maupun pemuda, marilah kita bekerja dengan jujur, menjadi contoh disiplin dan integritas, dan menghindari korupsi, kebencian, dan fitnah. Damai bukan berarti tidak ada masalah, tetapi memilih kasih ketika masalah datang. Karena John Calvin menegaskan bahwa orang percaya dipanggil menjadi alat rekonsiliasi Allah. Artinya, iman yang sejati selalu menghasilkan kehidupan yang membangun, bukan merusak, menyatukan, bukan memecah belah. Karena iman kepada Kristus harus terlihat nyata dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Adapun kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk kita semua pendengar setia, bahwa mengajarkan tiga kebenaran penting. Yang pertama, damai dimulai dari hati yang diperdamaikan dengan Allah. Damai diwujudkan melalui perkataan dan tindakan yang menjadi teladan. Dan damai dibagikan dengan menjadi terang bagi bangsa dan masyarakat. Mari kita menjadi pribadi yang menghadirkan kesejukan di tengah keluarga, gereja, sekolah, kantor, dan masyarakat di sekitarnya. Jangan menjadi penyebar kebencian, jadilah penyebar harapan. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi pembawa damai dan teladan di tengah bangsa ini. Ampunilah kami jika sering menjadi sumber pertengkaran melalui perkataan maupun tindakan kami. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera Kristus, agar kami mampu mengampuni, mengasihi, dan menghargai setiap orang. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, terkhususnya masyarakat Belu, Timur Tengah Utara, Malaka, dan seluruh wilayah perbatasan. Kiranya Engkau menjaga persatuan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat kami. Berkatilah setiap keluarga, para pemimpin kami, petani, nelayan, kaum muda, dan seluruh pendengar RRI Pro 2 Atambua. Jadikanlah kami terang
yang memancarkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

0: tentang kisah Yusuf. Yusuf yang dituang.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Code.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: teman terbaik kamu.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Oke, selamat pagi teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Spada Pro 2 FM pagi hari ini. Nah, pagi ini teman Pro 2, mungkin kamu lagi bersiap-siap karena mau melakukan perjalanan. Jadi sudah merencanakan perjalanan, bepergian atau traveling. Nah, ada enggak sih kira-kira satu hal yang unik ya, mungkin ritual unik saat kamu bepergian, mungkin ya kamu harus bawa ini atau bawa itu atau ngapain gitu. Nah, bepergian atau traveling dengan transportasi umum tertentu seringkali memicu rasa cemas dan tegang gitu ya bagi sebagian orang. Demi meredakan rasa gugup ini dan juga mengharapkan keselamatan, tidak sedikit traveler atau wisatawan yang melakoni berbagai ritual unik ya. Dan melansir dari Travel and Leisure, dari laporan Casino Kajana, ritual-ritual ini berkisar dari tradisi lokal hingga kepercayaan spiritual untuk menenangkan pikiran selama perjalanan, baik melalui jalur udara, darat maupun laut. Nah, karena itu kita bakal ngebahas pagi ini, apa sih ritual-ritual unik yang sering dilakukan wisatawan ya saat bepergian gitu. Yang pertama adalah menyelipkan bawang putih di koper. Nah, menyelipkan satu siung bawang putih ke dalam koper berada di urutan teratas sebagai ritual paling populer untuk menangkal kesialan ya. Pakar mistik asal London, Inbal Honigman, menegaskan bahwa kebiasaan ini dipercaya sebagai jimat menangkal energi negatif di berbagai penjuru dunia. Wow, jadi bawangnya juga siar sama kamu gitu ya. Yang kedua adalah ritual menyentuh badan pesawat sebelum naik pesawat ya. Untuk penumpang yang khawatir dengan aroma menyengat bawang putih menyentuh bagian luar badan pesawat sebelum naik pesawat bisa menjadi alternatif populer. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk menyapa pesawat sekaligus memohon keselamatan sebelum lepas landas ya. Aktivitas fisik sederhana ini terbukti memberi rasa tenang secara psikologis bagi calon penumpang yang dihinggapi rasa cemas. Oke, lanjut nih, ada kegiatan yang berikut melangkah masuk dengan kaki kanan. Menaiki pesawat atau mode transportasi lainnya dengan mendahulukan kaki kanan dipercaya membuat perjalanan dimulai dengan langkah yang benar. Starting the trip on the right foot gitu. Honigman membeberkan bahwa bangsa Yunani dan Romawi kuno percaya sisi kanan membawa keberuntungan dan energi positif. Tradisi serupa juga berakar kuat dalam budaya Islam, Portugis, hingga Hindu yang mengasosiasikan sisi kanan dengan hasil yang menguntungkan. Yang berikut adalah menumpahkan air sebelum berangkat. Di kawasan Timur Tengah dan Balkan, ada tradisi menumpahkan sedikit air ke tanah atau jalan sebelum seseorang berangkat. Air yang mengalir disimbolkan sebagai doa agar perjalanan yang ditempuh berjalan lancar, tenang, dan juga tanpa hambatan. Kalau kamu, kira-kira ritual apa nih yang kamu lakukan sebelum bepergian, teman Pro 2? Oke, tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: kepikiran, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke teman Pro 2, masih di Spada Pro 2 FM. Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kita masih ngebahas ada ritual unik para traveler yang biasa dilakukan gitu ya di berbagai belahan dunia. Oke, tadi udah kita bahas tuh ada yang bawa bawang putih di koper, ada yang harus menyentuh pesawat dulu, terus ada yang harus masuk dengan kaki kanan, atau ada yang harus menumpahkan air sebelum berangkat. Jadi ternyata ada arti ya, kalau menumpahkan air ke tanah sedikit itu sebelum jalan, sebelum berangkat gitu. Air yang mengalir itu disimbolkan sebagai doa agar perjalanan yang ditempuh lancar, tenang, dan tanpa hambatan. Kemudian yang berikut adalah menjauhi angka yang dianggap sial ya. Seperti di Amerika Serikat, angka 13 itu paling dihindari. Kalau di Cina, angka 4 dihindari. Dan di Italia, menganggap angka 17 sebagai angka yang membawa nasib buruk. Yang berikut adalah duduk sejenak di atas koper. Ini ada aja ritualnya. Dan yang terakhir, menunda menyapu rumah. Kalau kamu, apa nih ritual yang kamu lakukan sebelum berangkat kira-kira? Ya, semoga gak aneh-aneh amat ya. Oke, tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.